0: kita ke informasi Mahkamah Agung menangkan aktivis Kutim, Kementerian ESDM wajib buka dokumen AMDAL KPC. Dari media Expos Kaltim dari Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam sengketa keterbukaan informasi publik melawan aktivis lingkungan asal Kutai Timur Erwin Febrian Syuhada. Lewat putusan nomor 258K TUN KL 2026, MA menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. MA memerintahkan Kementerian ESDM untuk segera secara terbuka menyerahkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan milik PT Kaltim Primakol. Putusan ini memutus rangkaian proses hukum panjang yang bergulir hampir 4 tahun sejak Erwin pertama kali mengajukan permohonan informasi publik pada tahun 2022. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim MA menegaskan bahwa dokumen AMDAL RKL dan RPL berada di bawah penguasaan Kementerian ESDM dan tergolong sebagai informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Hal ini mengacu pada pasal 11 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, junto pasal 21 ayat 1 huruf F Perkominfo Nomor 1 tahun 2021. Dikatakan Majelis Hakim MA dalam petikan putusan itu, dalil Kementerian ESDM yang menyatakan dokumen lingkungan tersebut sebagai informasi yang dikecualikan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. Menanggapi putusan bersejarah tersebut, Erwin Febrian Syuhada menyatakan bahwa kemenangan di tingkat kasasi ini bukan sekedar pencapaian pribadi, melainkan kemenangan seluruh warga negara dalam mengawasi ruang hidupnya. Erwin menilai praktik penutupan dokumen lingkungan oleh badan publik selama ini telah memicu ketimpangan informasi yang merugikan masyarakat di sekitar area pertambangan. Erwin mengatakan hari ini Mahkamah Agung menegaskan prinsip penting bahwa informasi lingkungan hidup adalah hak publik yang menang bukan dirinya tetapi hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana lingkungan tempat mereka hidup dikelola. Dirinya menambahkan tanpa akses terhadap dokumen RKL dan RPL, masyarakat mustahil bisa melakukan pengawasan apakah perusahaan menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan atau tidak. Putusan MA nomor 258/2026 ini dinilai menjadi preseden hukum atau landmark decision yang sangat krusial bagi penegakan transparansi di sektor industri ekstraktif dan sumber daya alam Indonesia. Kemenangan ini meruntuhkan argumentasi klasik kementerian atau lembaga yang kerap berlindung di balik alasan administratif atau kepentingan korporasi untuk merahasiakan dokumen AMDAL. Erwin berharap putusan ini menjadi jurisprudensi dan rujukan meningkat bagi seluruh badan publik di Indonesia agar tidak lagi mempersulit akses informasi lingkungan hidup bagi masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Kutim Pagi edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih sudah bersedia menyimak Warta Kutim Pagi di pagi hari ini, dan Anda bisa menyimak informasi-informasi sepanjang hari ini di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dari seputar Kaltim Kaltara, dan pukul 14 melalui Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah melalui atau informasi dari seluruh penjuru tanah air, dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama RRI Pro 1 Samarinda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

Ya, kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami kembali untuk teman-teman semuanya. Dan hello untuk semua yang sudah stay dari pagi hingga saat sekarang ya. Kembali bersama Esther di Morning Show untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan hadir untuk menemani pagi, menemani aktivitas teman-teman semua untuk pagi hari ini yang lagi pada berada di tempat kerja atau mungkin juga di masing-masing tempat kerjanya ya, apapun yang menjadi bentuk aktivitasnya masing-masing, baik yang dalam wujudnya di kantor ya, yang dalam sebuah bangunan gitu, atau mungkin juga dengan segala usaha-usaha teman-teman semua melalui UKM, UMKM atau juga usaha-usaha pribadi yang ada di kantor-kantor masing-masing ya, seperti kantor rumahnya atau mungkin di mana lagi ya, kantor digitalnya, itu semua namanya kantor guys ya. Jadi kalau sebutin kantor sekarang itu tidak melulu soal sebuah bangunan, misalnya di Bukit Pelangi Sangatta ya, banyak juga orang punya kantor di rumahnya yang setiap hari misalnya kayak jualan online, dia punya platform sendiri, atau ya banyak hal sih sebenarnya ya nggak sih. So support untuk semuanya. Oke, serada Armada pergi pagi pulang pagi. Nah ini dia lagunya spesial untuk semua ayah-ayah. Tapi bukan cuman ayah-ayah aja, banyak juga ibu-ibu ya yang bekerja juga di shift pagi dan malam ya. Dan spesial untuk semua yang lagi berangkat pagi tadi bekerja, semangat selalu. Semoga di tempat pekerjaannya hari ini semua berjalan dengan baik, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik ya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan boleh beraktivitas dengan baik, pulang nanti ke rumah dengan penuh selamat, sukacita, sehat, berkumpul dengan keluarga, ada sukacita, ada kedamaian pastinya. Dan demikian juga yang lagi shift malam, yang lagi pada istirahat di rumah, atau mungkin juga lagi bantu istri, antar-antar anak ke sekolah, kasih makan anak, kasih mandi, jaga anak, dan masih banyak lagi deh. Ya intinya melakukan kerjasama yang baik di dalam rumah. Salut untuk semuanya. Semoga hal-hal ini terus tercipta sehingga banyak, semakin banyak hal-hal positif juga yang terbangun pastinya.

Dan pagi hari ini kita dituntut untuk menjadi manusia-manusia yang kuat. Ya kan, yang enggak sih? Ya banget dong ya. Apalagi di situasi-situasi sekarang ini, kayaknya enggak boleh suka posisi enak gitu ya. Enggak boleh terus-terusan seperti itu, malas-malasan dan masih banyak lagi. Tapi harus beranjak, harus belajar untuk keluar dari zona nyaman kita. Karena tuntutan kehidupan juga menuntut kita seperti itu. Tapi tetap dengan hal-hal yang positif ya. So, kita tinggalkan dulu pergi pagi, pulang paginya Armada. Kita ke manusia kuatnya Tulus buat kalian-kalian semua. Buat teman-teman semua yang sedang lagi semangat-semangatnya beraktivitas untuk pagi, pagi, pagi, dan pagi. Top.

Ya, benar sekali gitu ya. Ha, mimpinya harus tercapai untuk hari ini dan nggak bisa tercapai juga mimpinya kalau pagi-pagi perutnya lapar ya. Jadi pagi-pagi seperti ini kayaknya kita harus mengisi perut dulu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih atau sudah berada di tempat kerja masing-masing untuk pagi hari ini, jangan lupa untuk mengisi kantong tengah kalau banyak orang sebut seperti itu ya, supaya semakin semangat untuk melanjutkan aktivitas yang sudah berjalan dari pagi hingga saat sekarang. Kita ke perkiraan cuaca dulu di Kabupaten Kutai Timur. Ya, kalau untuk hari ini perkiraan cuacanya berawan rata-rata ya, dan apalagi ya? Oke. Okay. Ya, tapi kemarin itu sebenarnya perkiraan cuacanya itu cerah, cerah dan juga berawan ya kan, tapi banyak hujan ya gitu. Nah, kali ini kayaknya agak berbeda deh, agak lain gitu. Waduh. Oke, okay, kalau gitu kita bacain dulu perkiraan cuaca untuk hari ini. Dari Muara Calong hingga Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara diperkirakan akan berawan dengan suhu rata-rata 24 hingga 31 derajat Celcius. Disusul juga Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Mengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Long Mesangat. Ternyata semua kecamatan hari ini di Kutai Timur diperkirakan akan berawan saja. Oke, dan kita juga mau mengucapkan selamat menjalankan kegiatan untuk kecamatan Sandaran, khususnya di Desa Marukangan yang saat ini sedang melaksanakan ritual belian Kutai Pantun Erau Embuang ya, yang dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan semesta di Marukangan. Ya, selain itu informasi di mana seperti kita tahu bahwa penetapan MHWHEA selama ini sudah terus dipersiapkan dan di mana saat ini juga dilaksanakan FGD untuk mempercepat penetapan MAH WH atau masyarakat adat hukum WH gitu ya. MAH itu adalah masyarakat adat hukum WH. Supaya mendapatkan legalitas dan juga yang paling penting adalah pengakuan gitu, pengakuan.

0: mimpiku, tapi tidak mimpi.
1: Oke, dan semua informasi terbaru hari ini di Kutai Timur mencakup beberapa hal ya. Yang perlu banget juga kita ketahui, salah satunya melalui pemusnahan barang bukti narkotika seberat 885,99 gram sabu. Yang kalau dirupiahkan alias diberikan nilai gitu ya, senilai 1,7 miliar yang digelar oleh Polres Kutim atau dilaksanakan oleh Polres Kutim, koordinasi Pemkab Kutim yang menargetkan melalui penergetan eliminasi HIV PIMS atau PIMS 2030, di mana pemerintah Kutai Timur serta pihak lainnya juga menghimbau kewaspadaan modus penipuan online di Kutai Timur ya.
0: Bisa.
1: Ya, di mana untuk pemusnahan sabu

Polres Kutai memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 885,99 gram dengan estimasi nilai mencapai 1,7 miliar. Kemudian untuk penipuan online itu melalui Polsek Sangkulirang yang mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan segitiga dalam transaksi belanja online. Ya, pagi-pagi kita harus banget untuk mempelajari hal ini. Kemudian terkait pemerintahan dan kesehatan, di mana target eliminasi HIV, Pemkab Kutai memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan target eliminasi HIV PIMS bersama pada tahun 2030 mendatang. Serta juga adanya pengembangan SDM nih pendengar, di mana komitmen pembangunan SDM digital di Kutai Timur ternyata menunjukkan hal positif nih, dengan indeks masyarakat digital Indonesia IMDI melampaui rata-rata nasional. Oke, 28 menit sekarang lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, cuaca di seputaran RPD Kutai untuk saat sekarang cukup cerah bersahabat ya, agak terik juga. Dan semoga kondisi ini juga bersahabat di tempat teman-teman semua beraktivitas di manapun Anda berada ya. Ya, di Morning Show juga pagi hari ini mengucapkan lekas sehat untuk semua teman-teman atau siapa aja mungkin yang sedang mengalami badan yang mungkin kurang fit atau lagi sakit, baik yang lagi terbaring di rumah aja atau di rumah sakit atau dimanapun, semoga lekas sehat. Dan juga semoga hari ini kita-kita semua diberikan ada kabar-kabar baik yang menanti gitu ya, yang kita dengar hal-hal positif dan hal-hal bahagia pastinya. Kalaupun misalnya ada yang ya mungkin kurang bahagia atau apapun itu, yang ya namanya juga kehidupan ya, kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi gitu. Tapi semua ada jalan keluarnya dan segala sesuatu bisa dilalui.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Gak tahu. Apa pura-pura gak tahu mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba mas lihat di drainase di kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai, dan membutuhkan ratusan tahun loh mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Gak tahu. Apa pura-pura gak tahu mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba mas lihat di drainase di kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai, dan membutuhkan ratusan tahun loh mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Hai Lin, dari mana nih?
8: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
7: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
8: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
7: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
8: Apa tuh?
7: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
8: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
7: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
9: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M Plus, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
10: I love the music.

Kulon Point 4 FM. Yes, selamat malam dunia. Oke, walaupun ini selamat pagi, anggap aja ini selamat malam ya kan guys. Mana informasinya tadi ini? Ah, jadi lari deh ya. Oke, kembali terus mengingatkan untuk seluruh masyarakat Kutai Timur ya, untuk terus mendukung wisata-wisata yang ada di Kutai Timur ya. Dan pas banget kan untuk pagi hari ini. Ya, di mana destinasi wisata baru yang sedang populer di Sangatta Kutai Timur perlu banget masuk dalam catatan Anda. Meliputi wisata susur Sungai Sangatta, Taman RTH Bukit Pandang Indah, serta paket trip pesisir terpadu di Desa Sangkima. Nah, sudah ada paket tripnya ternyata ya. Iya, teman-teman sekalian, di mana kawasan ini terus berbenah dengan menghadirkan ruang terbuka hijau, modern dan juga optimalisasi wisata alam berbasis komunitas atau POKDERWIS. Ya, adapun susur Sungai Sangatta nih teman-teman sekalian, dikembangkan secara resmi oleh POKDERWIS Kutai Bahari. Wisata ini teman-teman menawarkan seperti petualangan menyusuri sungai, tentunya dengan menggunakan perahu sambil ya disuguhkan atau menikmati ekosistem khas Kutai atau khas Kutai Timur. Kemudian Taman Bukit Pandang Indah, di mana ruang terbuka hijau ikonik di kawasan Bukit Pelangi yang satu ini kini dilengkapi dengan bendera pandang. Wow, area piknik keluarga bebas PKL. Kemudian juga fasilitas joklo lesehan serta spot foto berlatar monumen truk raksasa tambang. Kayaknya udah pada tahu ya yang satu ini. Nah, kalau yang satu ini, Taman Agrowisata Jambu Kristal Rumah Kelinci Sangatta. Boleh banget ya diangkat lagi juga teman-teman, bisa banget juga mengunjungi yang satu ini. Yang ada di Jalan Pendidikan atau Jalan Awas Syahrani. Ada juga wisata pantai dan pesisir populer nih ya. Ya, di mana inovasi sekali jalan langsung dapat menikmati 3 spot sekaligus. Wow, gak nyangka ya di Kutai Timur sudah ada yang seperti ini, yakni Sangkima Beach, Pantai Pasir Putih, dan trekking mangrove Pantai Pasir Putih di mana dia? Di Sangatta Selatan. Nah, teman-teman sekalian, hari ini juga ramah untuk kantong pecinta camping. You are... Oke, adapun Pantai Kenyamukan menawarkan akses jalan mulus yang dekat dari pusat kota dengan daya tarik utama dermaga nelayan dan panorama estetik yang katanya sih sangat estetik saat air lautnya lagi surut. Kemudian ada wisata Pantai Teluk Lingga, di mana spot pantai yang masih asri ini dengan hamparan pohon mangrove ternyata sangat cocok untuk berburu foto di senja hari. Nah, agar rekomendasinya lebih pas nih pendengar, destinasi seperti apakah yang Anda ingin cari? Apakah Anda mencari wisata alam yang cocok untuk camping bersama teman? Atau wisata edukasi ramah anak untuk liburan keluarga? Atau spot santai yang dekat dan juga mudah diakses dari pusat kota Sangatta? Semuanya ada di sini. Nah, itu dia wisata-wisata yang bisa banget untuk dikunjungin ya dalam waktu-waktu dekat, karena ini sudah hari Jumat. Bisa juga hari ini, bisa juga besok hari Sabtu dan juga hari Minggu. Wow, tepat banget ya informasi yang satu ini. Oke, dan di mana kita tahu juga bahwa kita sekarang ini sudah berada di bulan Agustus. Oke, bulan Agustus itu identik dengan merah putih, karena di Agustus ini kita akan merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 tahun ya. Jangan sampai ada yang tidak tahu lagi ini umurnya Indonesia yang keberapa ya. Jadi di Agustus 2026 ini Indonesia berusia 81 tahun. Wow, luar biasa. God bless Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini mengusung tema utama Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ya. Perayaan tahun ini menandai momen bersejarah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang katanya sih akan bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Oke,
Adapun inti upacara dan juga lokasi peringatan, yaitu kembali ke Istana Merdeka dengan puncak upacara detik-detik proklamasi penurunan bendera pusaka pada Senin 17 Agustus 2026 yang dipusatkan di Istana Merdeka Jakarta. Kemudian kuota nyata untuk kuota nyata untuk warga pemerintah menyediakan 8.100 kuota ternyata ya, kuota undangan bagi masyarakat umum yang ingin menyaksikan upacara secara langsung. Ada juga sistem war ticket di mana slot untuk undangan didapatkan melalui sistem rebutan online atau war ticket yang dibuka hingga 7 Agustus 2026. Wah, terakhir hari ini guys, buruan. Ya, dan ini melalui situs resmi Pandang Istana Presiden. Yang berikut adalah undangan tokoh bangsa di mana Presiden Prabowo juga mengarahkan agar para mantan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terdahulu diundang sebagai simbol kebersamaan bangsa. Emang sudah seharusnya. Apalagi yang mau dibahas tentang HUT RI ke-81 guys. Kita tunggu dulu ya, kita sedari dulu dari ya dari topik. Kayaknya hari ini jiwa-jiwa jigustik semua ya. Sedari dulu dari topik.

0: 99.4 FM. Nampaknya kebersamaan kita untuk hari ini sudah berakhir sampai di sini. Karena sudah 56 dari jam 8 pagi. So, sekali lagi terima kasih untuk sama-samanya. Kita ketemu lagi di program lainnya untuk sepanjang hari ini atau juga di hari-hari berikutnya. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Niswar dan juga rekan Zidan di meja operator. Yang mana pendengar, di kesempatan Halo RRI di Jumat hari ini, kami akan mengundang Anda untuk menyampaikan begitu ya, keluhan ataupun juga aduan berkaitan dengan pelayanan publik ya. Di kesempatan pagi hari ini Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun juga aduan Anda di 0541743495 dan juga di 0541743666 maupun juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Di pagi hari ini juga kita nanti akan ada beberapa juga hal yang ini disampaikan begitu, terkait keluhan yang disampaikan oleh masyarakat begitu, yang sudah kami himpun, yang juga disampaikan oleh anggota dewan juga. Ini ada juga ya, rekan Niswar, di mana keluhan dari masyarakat juga yang disampaikan pada rapat paripurna begitu ya. Di kesempatan pagi hari ini ya pendengar, di 0541736566 dan juga di 0541743495 ataupun juga di WhatsApp di 0811554976. Ya, yang mana juga pendengar, bahwa memang di beberapa waktu lalu memang ini juga menjadi sorotan ya di Kalimantan Timur, bahwa terkait dengan keuangan dan juga fiskal ya daerah yang berpotensi defisit anggaran ini akibat belum cairnya dana transfer atau kurang salur atau DBH dari pemerintah pusat ya, yang mana seperti diketahui bahwa memang tunggakan kurang salur pusat ini di seperti kami himpun begitu, pemerintah pusat masih menunggak kurang salur dana transfer DBH untuk Kaltim akumulasi dari 2023 hingga 2025 yang diperkirakan mencapai 1,9 triliun hingga 2,5 triliun ya. Sementara pemerintah Provinsi Kaltim bersama dengan 10 kabupaten kota ini tengah mematangkan basis data keuangan ini ya, untuk melakukan rencananya akan melakukan audiensi langsung nih ke Kementerian Keuangan untuk menagih kejelasan dari pencairan dana tersebut. Sementara itu untuk proyeksi APBD 2027 begitu, menengah dan juga kebijakan bantuan keuangan ruang fiskal yang kian terhimpit ya, membuat APBD Kaltim 2027 ini diproyeksikan tentu juga menyusut ya. Pemprov Kaltim menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga memutuskan untuk tidak menambah alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota ya, yang mana juga pengelolaan dan juga pelaporan keuangan daerah ini secara resmi tentunya dapat diakses pendengar ya melalui laman BPKAD Provinsi Kalimantan Timur ya. Dan di kesempatan pagi hari ini ya, masih kami tunggu di 0541736566 dan juga di 0541743495.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, ini berkaitan dengan keluhan juga yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur ya, Abdul Gias, ini dalam rapat paripurna ke-19 DPRD Kalimantan Timur pada hari Rabu 5 Agustus lalu, yang mana Abdul Gias ini juga menyampaikan beberapa keluhan masyarakat ya, terutama di sarana dan prasarana, kemudian juga fasilitas jalan ini di Kota Samarinda ya. Berikut kita dengarkan dulu, dengar pernyataan dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Abdul Gias nih dalam rapat paripurna ke-19 DPRD Kaltim.
1: 4 poin ini amanah dari masyarakat yang harus saya sampaikan, mumpung ada asisten 2 di sini, untuk bisa ditampilkan sambil monitor layar. Nah, Pak Ujang, yang pertama ini sudah bertahun-tahun ini jalan akses menuju perumahan BCL di Jakarta 1, Jalan Jakarta 1. Ini sudah bertahun-tahun, Pak Ujang, mohon diatensi untuk disemenisasi segera. Karena kemarin kabarnya ada orang hamil yang keguguran lewat sini. Iya, serius. Yang kedua, ini di Jalan BCL, ya. Yang kedua, di Jalan Ring Road, pimpinan. Di Jalan Ring Road, di Ring Road 1 ini bertahun-tahun ujung ke ujung keriting semua jalanannya, rusak. Mohon segera diperbaiki. Amanah juga dari masyarakat, ini bukan amanah lagi, tapi juga sudah viral terus di media sosial. Ini ujung ke ujung di Ring Road 1. Oke, yang kedua lagi, yang ketiga, sorry. Karena ini amanah dari masyarakat dan harus saya sampaikan. Nah, ini luar biasa bahayanya nih, Pak Ujang. Ini trotoar di Jalan Antasari, di SD 016. Ini akses menuju haltenya. Nah, kemarin kabarnya bahkan ada anak SD yang tercebur di sini.
2: Bang Adul, sudah Bang Adul. Bengki aja ke Samarinda nggak masuk. Gimana caranya memperbaiki ini?
1: Oke, saya lanjutkan dikit. Terima kasih masukannya. Dan yang terakhir, nih Pak Ujang, satu lagi. Ini yang jalan pendekat menuju Jembatan Mahulu. Ini gelap gulita sudah bertahun-tahun, Pak Ujang. Minta tolong Pak Ujang diatensi ke Kepala PU biar cepat, atau Kepala Dishub Kaltim untuk cepat diterangi, karena sini rawan begal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu tadi ya yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Abdul Gias nih dalam kesempatan di rapat paripurna di ke-19 ya DPRD Provinsi Kalimantan Timur nih ya. Ada Bung Rudi juga ya bersama kami di saat ini. Bung Rudi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Jun, nampaknya persoalan-persoalan infrastruktur menjadi satu kunci bagaimana sebenarnya Kalimantan Timur ke depan bisa lebih memiliki nilai di apa kebutuhan masyarakat kita ya, Bang Jun. Salah satunya yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur tadi soal jalan di beberapa titik itu baru di Samarinda.
0: Iya.
3: Belum lagi yang dikeluhkan oleh Bung Hanye di wilayah pedalaman, perbatasan dan kawasan terpencil, dan begitu juga di wilayah selatan ya, yang sering disampaikan oleh kawan-kawan kita dari Paser ya, Kabupaten Paser. Dan ini juga menjadi sebuah apa namanya instrumen penting juga bagi komunikasi pembangunan Kalimantan Timur, khususnya gubernur, bagaimana sebenarnya bantuan ke daerah-daerah ini juga segera mengalir. Di dan memang saat ini kondisi ekonomi lagi kurang apa namanya kurang memberikan satu nilai yang signifikan. Sementara juga di beberapa daerah di Kalimantan Timur juga memerlukan satu bantuan dan instrumen penting untuk dilakukan sebuah perbaikan. Belum lagi nanti kita lihat di daerah Kutai Timur, Sangatta, Bontang, Brau, ya ini juga banyak hal yang perlu menjadi sebuah perhatian. Demikian Bang Jun.
0: Iya. Memang dampak pemangkasan ini ya, Bung Rudi, juga memang atau penundaan dana fiskal. Berdampak ya, khususnya di anggaran perjalanan dinas seluruh OPD ini dipangkas hingga 66% ya untuk menekan pemborosan. Kemudian juga ada belanja non prioritas ini yang ditekan, seperti biaya rapat, makan minum, kemudian juga serta operasional kantor yang dirampingkan secara ketat, ini menjaga likuiditas kas daerah.
3: Kas daerah. Hmm.
0: Kemudian juga pembatasan aspirasi atau pokir ini ya. ini Bung Rudi ya, memang kemampuan akomodasi program pokir DPRD dan juga reses ke masyarakat ini memang menjadi sangat sempit ya akibat ancaman defisit yang berkepanjangan ini.
3: Yang berkepanjangan ini. Dan kemarin juga setelah kita berwawancara dengan anggota DPD RI dan Ketua Komite 1 Pak Dr. Haji Sofian Hasdam mengatakan bahwa memang kebutuhan daerah ini saat ini cukup mendesak ya. Sementara juga di tingkat pusat karena kewenangan itu hampir semua sekarang dialihkan ke pemerintah pusat sehingga daerah tidak bisa apa-apa. Tapi sekali lagi, daerah bukan mengemis, tapi itu adalah hak daerah mendapatkan. Karena selama ini kontribusi Kalimantan Timur untuk ke tingkat pusat, begitu juga daerah-daerah lain juga sangat signifikan. Hanya saja kewenangannya yang ditarik oleh pusat, lalu hal itu juga menjadi sebuah persoalan-persoalan yang juga menjadi perbincangan antara pusat dan daerah. Dan dampaknya terhadap ekonomi dan fiskal di daerah kita ya.
0: Bukan hanya Kaltim ya, tapi seluruh Indonesia juga ini kemudian.
3: Bahkan kemarin juga ketika pertemuan gubernur Jawa Tengah saat berdialog dengan gubernur Kalimantan Timur sama rakyatnya di Samarinda, hal ini juga menjadi perbincangan menarik juga ya. Hampir setengah dari APBD Jawa Tengah itu juga tidak bisa ngapa-ngapain karena semuanya ditarik oleh tingkat pusat. Nah, ini juga harus menjadi sesuatu perhatian juga pemerintah pusat, jangan sampai ini menjadi sebuah gejolak yang kurang nyaman di tingkat daerah kita ya.
0: Iya. Ini ada yang sudah bergabung nih Bung Rudi, kita sapa dulu, ada Bung Hanye ya di Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
4: Selamat pagi Amai-Amai. Sehatkah Amai-Amai?
0: Sehat, alhamdulillah nih. Apa kabar Bung Hanye ini?
4: Ah, ini lagi istirahat merotari kebun.
3: Santai kawan.
4: Ya, santai kawan. Kalau krisis-krisis begini kita tanam sengkong saja. Aman aja. Itu sengkong itu nanti kalau sudah krisis-krisis kita makan sengkong saja. Gitu.
3: Sengkong tuh enak juga di sayur, digoreng, direbus.
4: Bikin pape juga.
0: Iya betul.
4: Harus rajin-rajin lah. Naik-naik lah gubernur itu ke kementerian. Saya lihat Ibu Sherly itu kan rajin ke Jakarta, pergi ke kementerian-kementerian. Nah, konon katanya di kementerian itu kan banyak dana-dana nganggur. Kata orang sih. Ulun ini kan orang bodoh. Hanya mendengar-dengar aja kan. Itu ya, di kementerian itu banyak uang-uang nganggur. Itu Pak Mualem kah? Itu kan mau Menteri Pertanian. Minta sekian-sekian kan. Perlu ditiru. Cuman kalau kita ngusul APBD itu jarkawanku dulu. Yang dari Kukar, kalau mau minta sapi atau minta kerbau harus berani korban kambing, dembe. Aku tidak ngerti juga apa maksud itu. Itu susah juga, dana besar pemerintah kita ini berpoya-poya. Beli kendaraan mewah-mewah, naik pesawat yang first class kah? Apa first class itu? Yang duduk di depan itu. Serba salah, mereka duduk di tempat yang ber-AC, makan, minum, cuci pakaian, macam, pakai pembantu. Sementara kita di daerah pedalaman ini susahnya bukan main, itu susahnya. Coba itu lihat kesusahan masyarakat di daerah Long Apari sana. Itu nanti kalau sudah ramai baru ini akan kita usahakan begini. Di saat itu, di saat lagi ramai-ramai begitu baru ingat, nanti kalau sudah 2-3 bulan lupa lagi. Nggak ada lagi program-program, terlalu banyak alasan. Di saat APBD kita melimpah, kita terdiam, pesta. Coba mereka itu belajar dengan almarhum Pak Rama Asia. Hanya berapa ratus miliar saja dapat membangun perkantoran, membangun segala apa-apa. Bangunannya kuat lagi. Nah, ini itu. Jadi susah, Bang. Nah, masalahnya kalau saya lihat sekarang dana besar dikorupsi. Nah, ini itu saya dengar yang dikukar tadi, yang digeledah malam-malam di rumahnya. Wah, mau para pensiun lagi. Maksudnya kita kalau mau para pensiun itu kan dengan anak cucu kita kan harusnya tenang. Yeah. Tapi itu aduh. Ini kasihanlah amai Jun.
3: Pahanya. Ya. Waktu pahanya ke apa Sumatera kemarin berapa belanja yang harus pahanya keluarkan kemarin pahanya?
4: Wah, banyak berapa miliar itu. Nah. Tuh. Sekarang yang dibawa pulang tuh apa? Sebenarnya bingung juga. Kan banyak, hanya jalan-jalan saja. Nah, jalan-jalan harusnya kalau kita jalan-jalan itu kita belajar dengan Pak Sokani. Coba lihat Pak Sokani dulu. Nah, beliau membangun Pulau Kumala. Beliau membangun jalan dua jalur. Wah, semi-semi tol itu dulu. Nah, luar biasa. Pak Wang Paruk itu membangun apa namanya jalan tol. Bukan main dulu orang-orang itu. Tidak setuju. Wah, sekali ya mereka juga yang duluan. Jalan tol, bojo-bojo, tumpi mereka itu. Nah, kita cerita, usah cerita itu lagi.
0: Iya.
4: Masalah ini di Barit, Sungai Barito sekarang ini rame kapal-kapal batu bara kandas, ada sampai patah apa macam. Ingat loh, Sungai Mahakam ini juga sekarang ini baru-baru abrasi. Beberapa rumah yang longsor.
3: Abrasi.
4: Yeah. Nah, terus ya, kegiatan-kegiatan penambangan. Dan itu juga kegiatan penambangan nganu ini ya saya tidak juga melarang karena itu adalah usaha masyarakat daripada mereka mencuri kan, baik ngambil harta Tuhan kan, tetapi caranya itu. Nah, ini juga saya lihat juga nanti berdampak kepada Sungai Mahakam. Nanti tumpukan-tumpukan pasir nanti banyak. Nah, ayolah pemerintah, jangan hanya omon-omon saja. Siapa yang ketua apa sungai itu, Das itu? Nah, seharusnya itu kan mereka itu bukan hanya merawat alurnya, merawat tetapi anak-anak sungainya itu juga dirawat. Itu kan itu aja andalan masyarakat Kalimantan Timur, tol-tol kita yang diberikan dianugerahi Tuhan Maha Kuasa itu. Masa kita tidak bersyukur, kita tidak merawat, tidak memelihara itu. Oh, pendek umur kita. Itu. Jadi kami berharap itu juga harus diperhatikan. Nah, terus selanjutnya santai kawan.
3: Santai kawan.
4: Nah, kami berharap juga kepada PT apa Perum.
0: Halo.
4: Tolong Pak Damri. Pak Damri, tolong bis yang ke Kutai Barat itu jangan bis yang pernah kena stroke, yang kena TBC kalau jalan itu asapnya hitam kan ngepul-ngepul kan. Itu. Coba dikirim alat-alat apa bis-bis yang baru, buka bungkus. Masalah bayaran itu tidak masalah kami, yang penting bisnya layak. Nah, tolonglah Pak Damri, tolong jangan kirim bis yang sekali lagi sudah stroke, nanti sudah di jalan macet lagi. Nah, tolonglah karena menurut kami inilah kehadiran negara masyarakat kecil itu, jangan jadi janganlah memberikan barang-barang yang sudah bekas apa macam, wah nanti takut kita nanti kena hukum karma juga kan. Itu kalau dapat istri yang bekas ada masalah kan, itu rondo kan. Itu tapi kalau armada yang bekas begini aduh ngantar bangkai aja.

0: singkong.
1: Iya, iya. Ya, terutama juga ini memang kondisinya lagi sedang surut ya, memang ya, sedang di surut. Hulu Mahakam ya, mm-hmm. Yang mana tentunya juga harga-harga kebutuhan pokok di Mahakam Hulu ini bisa mahal begitu ya.
0: Mahal,
1: ya.
0: Ya.
1: Kemarin juga sempat dilansir dari rri.co.id ini sampai 100 ribu ini.
0: Sampai 100 ribu.
1: Harga itu hanya harga gas itu ya.
0: Harga gas 3 kilogram.
1: Mm-mm. Biasanya beras yang 25 kilogram itu bisa 1 juta itu.
0: Bisa 1 juta, ya. Ya. Itu tadi kemarin juga diteriakan oleh Bung Hanye, kita sungguh prihatin dengan kondisi saat ini karena satu-satunya jalan ke Mahakam Ulu ke wilayah perbatasan itu hanya menggunakan transportasi air. Mm-hmm. Sementara air kita juga mengalami kekeringan ini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan dampak dari kekeringan ini tidak saja berdampak pada satu sebuah kehidupan untuk masyarakat di sana, tapi juga dampak-dampak yang lain. Mm-hmm. Di antaranya tadi bagaimana pasok sumber daya alam kita tidak bisa diangkut juga.
1: Iya.
0: Nah, ini
1: kandas
0: ya. Tetapi ketika hal ini bisa dilakukan, maka kehidupan masyarakat akan bisa berjalan dengan lancar ya, seperti itu. Dan pengaruh-pengaruh kekeringan ini juga dampaknya dengan hal-hal mitigasi kebencanaan juga, Bang Jun dan rekan-rekan di studio dan pendengar. Dan di tengah hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, kekeringan, proses ekonomi kita juga berjalan lamban, dan kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah juga ini. Tetapi bagaimana sesungguhnya pelayanan kepada publik juga tetap harus dijaga untuk publik juga bisa mendapatkan satu akses yang mudah untuk bisa mereka mengakomodir dan meneruskan cita-cita mereka untuk pelayanan-pelayanan di tingkat pemerintahan, sehingga hal ini juga bisa berjalan dengan baik ya. Dan kita juga bersyukur pemerintah kita khususnya di Samarinda, masyarakat kita sangat tertib, mereka menaikkan bendera merah putih ya di lingkungannya. Ini menandakan bahwa segenting apapun di masyarakat kita, mereka tetap rasa nasionalisme dan rasa kebersamaan untuk membangun daerah ini, membangun negara ini dengan cinta tanah air. Seperti itu.
1: Iya, ini ada dari WhatsApp ya di 0811554976 dari Ibu Dwi ini ya di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, emak-emak ini kondisi di Pasar Segiri, khususnya yang di los ikan. Nah, tolong untuk kami pembeli ini kadang tercelobok. Nah, apa itu tercelobok di bahasa Indonesia? Mungkin termasuk begitu ya kakinya ya. Ya. Kalau nggak hati-hati, licin lagi. Nah, di jalan-jalan itu, khususnya di los ikan ya, di los Pasar ikan. Segiri. Sudah lama ini kondisinya. Terima kasih. Nah. Ini khususnya di los-los ikan, yang mana memang rata-rata yang masuk di los ikan ini banyak emak-emak atau ibu-ibu ini, Bung Rudi.
0: Iya, betul. Ya. Dan sebenarnya sarana dan prasarana di atau fasilitas di pasar juga harus diperbaiki.
1: Iya.
0: Mengingat karena ini pusat-pusat ekonomi masyarakat yang didatangi setiap harinya. Nah, nanti ini juga nanti kita akan tanyakan kepada Dinas Perdagangan.
1: Iya.
0: Dan mungkin UPT ya. UPT
1: Pasar Segiri.
0: Pasar Segiri, bagaimana juga fasilitas mereka di sana juga bisa diperbaiki, dibenahi sehingga kenyamanan berjualan, kenyamanan masyarakat untuk mendapatkan hal-hal di pasar juga bisa dengan mudah dan lancar.
1: Iya.
0: Sekali lagi Bang Jun dan pendengar yang lainnya, kita juga tetap berhati-hati dengan kondisi cuaca yang kering saat ini.
1: Iya.
0: Terik seperti ini, debu, bahkan antisipasi kebakaran lahan dan pemukiman juga menjadi satu hal yang sangat krusial yang perlu kita selalu waspadai ya. Itu. Dan air juga sulit kita dapatkan, ini bagaimana caranya? Ada telepon Bang Jun?
1: Iya, ada Pak Arman di Lojanan ini ya. Pak Arman, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat nih.
1: Salam sehat
2: dengan Bung Rudi Merdeka.
0: Dengan Bung Junaidi juga.

0: Ya itu Merdeka.
1: Merdeka.
0: Jadi Bung Jun, Bung Rizky ya?
1: Rudi.
0: Oh Bung Rudi, saya ingin mengulang apa keluhan suara menyuarakan yang dengan Ibu Dini tempo hari. Mungkin ini menjadi perhatian spesial atau khusus lah buat pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau Provinsi Kalimantan Timur tentang jalan yang hanya disemenisasi itu hanya sebagian. Bung Jun, di daerah Jembayan
1: ya?
0: Iya, di samping Armet, jalan itu menuju Armet, kemudian di samping Armet itu kan ada jalannya tuh terus sampai ke Desa Ukung. Nah, kalau di Ukung itu sudah disemen, sudah lama duluan. Kemudian di sampingnya Armet itu kan baru aja tuh disemen. Nah, itu yang menandatangani itu KT1 waktu periode yang lalu. Beliau sendiri yang ngomong, itu sudah di ACC 2,5 km. Nah, itu. Kemudian pengerjaannya itu mungkin hanya separuh jalan aja, kan sesuai dengan apa namanya tuh usulan warga kah siapa itu yang mengusulkan. Pokoknya warga lah ya, saya anggap warga aja yang mengusulkan. Bung Jun, jadi jalan itu Bung Jun terputus, harusnya itu 2,5 km tembus itu ke Jalan Bahagia masuk. Nah, mungkin pendengar RRI yang suka berpergian ke daerah itu paham nih apa yang saya sampaikan dan apa tahu nih apa yang saya maksud ini. Karena itu jalan masyarakatnya di situ, Bung Jun. Nah, kiranya 2,5 km itu harus segeralah diselesaikan sisanya itu, Bung Jun. Nah, karena KP1 periode yang lalu sudah ngomong belak-belakan di hadapan orang banyak gitu, di hadapan bukan situ, bahwa sudah didatangani usulan itu, Bung Jun. Itu ya, jadi jalan itu yang sisanya tidak di kan kada sampai 2,5 km itu, padahal di usulan itu 2,5 km dan didatangani dan biayanya pun sudah clear itu, Bung Jun. Ya mohonlah pihak berkepentingan untuk mengusut itu, ada apa dengan jalan itu kan. Demikian Bung Jun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arman di Luajanan ya, ini berkaitan dengan jalan khususnya di Desa Jembayan ya.
1: Desa Jembayan
2: yang sudah masuk agak masuk kukar nih sudah ya Bung Rudi ya. Memang agak berbatasan dengan Kota Samarinda ini. Iya, yang belum disemenisasi baru sedikit aja ini, padahal hanya sekitar 2,5 km tadi ya untuk penyelesaian dari semenisasi ini. Terima kasih Pak Arman di Luajanan ya, sudah bergabung juga Kesultanan Halo RRI, yang mana Anda juga yang pendengar bisa bergabung di 0541-736-566, 0743-495, dan juga di WhatsApp kami ya di 0811-55-44976 ya.
1: Kemarin juga kita sampaikan dan hasil wawancara kita dengan anggota DPD RI ya, Pak Dr. Sopian Hasdam, bahwa beliau keliling ke 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, bahkan beberapa daerah di Indonesia. Memang yang dikeluhkan masyarakat adalah berkaitan dengan kebanyakan soal infrastruktur dan pemerintahan ya, yang saat ini agak sedikit mengalami sebuah apa namanya distorsi berkaitan dengan keuangan di daerah. Nah, dengan hal itu juga akan membuat para masyarakat kita khususnya UMKM juga akan mengalami perlambatan. Maksudnya dari sektor real di daerah, di masyarakat di daerah, sektor real juga mengalami perlambatan. Ini akibat dari banyaknya anggaran-anggaran yang harusnya digelontorkan oleh pemerintah pusat itu tidak mengalir ke daerah. Artinya perputaran uang juga sedikit ya. Dengan perputaran uang sedikit ini mengalami sebuah apa kelambatan dan dampaknya kepada sektor-sektor di bawah ya, UMKM, usaha-usaha yang harusnya itu mendapat aliran dana. Nah, ini juga akan berpengaruh. Terlebih lagi dengan dampak jumlah honor di daerah ya, yang juga kadang-kadang mereka apa namanya agak ketakutan juga apakah bisa diperpanjang atau seperti apa. Dengan hal itu ini juga menjadi sebuah perhatian baik pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun mereka yang memiliki kewenangan dalam hal hal itu jangan sampai sampai terjadi seperti itu.
2: Ya, memang ini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri mencatat realisasi fisik pelaksanaan APBD 2026 di pertengahan tahun 2026 ini sehingga akhir Juli baru mencapai 46% ini,
1: Bu. 46%.
2: Yang mana dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kaltim Pak Ahmad Muzakir ini bahwa memang pemerintah daerah masih melakukan pengendalian terhadap belanja agar pelaksanaannya tetap berjalan dengan kondisi keuangan daerah.
1: Sementara ya, ini sudah masuk bulan Agustus.
2: Agustus.
1: Harusnya realisasi itu lebih daripada angka tersebut. Sehingga 3-4 bulan ke depan itu bisa segera berjalan dengan 100% seperti itu, Bung John ya.
2: Iya. Ya, itu tadi ya. Dan pendengar, kita akan kembali sesaat lagi ya, Bung Ludi ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Iya, Anda masih mendengarkan Halo RRI ya di kesempatan pagi hari ini di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Masih bersama kami bertugas di studio saya Ahmad Junaidi, rekan Niswar, rekan Jidan dan juga Bung Rudi di studio Pro 1 RRI Samarinda, yang mana tadi kita sudah membahas ya berkaitan dengan kondisi fiskal ya atau keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang mana juga tadi ada yang bergabung, ada Bung Hanye, kemudian juga ada Pak Arman ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya. Dan juga ini sempat viral juga Bung Rudi ya, bahwa memang ini lagi-lagi pelayanan publik ya, ya, berkaitan dengan bidang kesehatan.
1: Bidang kesehatan
0: ya, yang mana ini memang sempat viral kasus kesehatan ya, yang dan juga dokter yang memberikan komentar yang tidak berempati ya di media sosial terhadap almarhum Yurizal Triherawan ya, yang mana seorang pasien BPJS yang mengeluhkan waktu tunggu di IGD ya. Yang mana Yurizal ini menulis di akun media sosialnya, begitu khususnya di tweet ya, bahwa yang bersangkutan sudah menunggu 8 jam di IGD namun belum juga mendapat ruang rawat inap dengan status pengguna BPJS. Nah, dengan adanya postingan tersebut tentu juga mengundang reaksi ya di media sosial. Ada yang kemudian tidak berempati ya, dan juga malah membalas unggahan dengan komentar sinis dan juga merendahkan hingga menyindir ya, adanya boleh nih kalau mau di ruang jenazah kayak gitu. Itu sangat anu sekali ya,
1: biasa ya,
0: ya. Ya, namun setelah itu ternyata dikabarkan bahwa Yurizal ini meninggal tanggal 31 Juli lalu. Oh. Nah, dan itu memang menjadi apa namanya, tindak lanjutnya banyak yang meminta maaf begitu ya. Salah satunya sudah berkomentar sinis ya.
1: Dengan kondisi seperti ini harusnya kita sama-sama warga harus tetap menahan diri berkaitan dengan hal-hal tersebut, apalagi kalau ada warga kita yang saat ini terbaring di rumah sakit ya, pasti dia perlu pelayanan ya. Namanya juga rumah sakit, harusnya kita tidak boleh mengeluarkan bahasa-bahasa atau informasi-informasi di media sosial yang membuat jantung maupun perasaan itu terganggu ya. Maka daripada itu memang komunikasi yang perlu dibahasakan, perlu ditulis itu adalah bahasa-bahasa yang sangat humanis ya. Sangat perhatian. Dengan itu memang ini juga tantangan juga bagi dunia dunia pendidikan. Bagaimana sebenarnya menciptakan seorang sarjana-sarjana yang sangat berempati. Komunikasi kesehatan itu penting, karena orang datang ke rumah sakit pasti dia memerlukan suatu perhatian khusus ya.
0: Karena kalau pasien itu pasti ada kecemasan.
1: Pasti ya, ada kecemasan. Paling tidak dulu disampaikan terkait dengan sabar menunggu kita berusaha untuk mencarikan jalan keluar. Memang kita tahu bahwa di rumah sakit juga memiliki keterbatasan. Tapi sekali lagi, sentuhan-sentuhan sosiologis dan psikologis itu sangat penting ya.
0: Itu dia.
1: Berkaitan dengan ini adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh negara ya. Kita sebagai petugas di rumah sakit, baik itu perawat, dokter maupun tenaga-tenaga non medis lainnya, orang tidak tahu bahwa itu di rumah sakit ya, dia perlu pelayanan ya. Perlu pelayanan
0: ya. Ya, bahkan yang berkomentar ini ada juga salah satu diduga. adalah nakes dari salah satu rumah sakit di Samarinda juga,
1: di Samarinda
0: ini, yang mana ini juga mendapat sorotan dari anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda ini, Bapak Novan Sahroni Pasi ya, yang mana ia mengatakan bahwa agar seluruh fasilitas kesehatan ya, agar memperbaiki etika komunikasi.
1: Setelah
0: viral ya, memang salah satu tenaga medis ya di Samarinda ini juga begitu. Yang mana peristiwa itu ia menilai menjadi momentum untuk membenahi kualitas pelayanan ya, terutama dalam membangun komunikasi yang lebih humanis kepada pasien ya. Di mana ia mengatakan juga profesi dokter maupun tenaga kesehatan ini memiliki tanggung jawab moral yang melekat begitu ya. Termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang publik atau media sosial. Namun karena menurutnya sikap ataupun juga ucapan dari tenaga kesehatan ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
1: Pelayanan kesehatan itu ada pelayanan publik. Yang perlu juga kita diskusikan di Radio Republik Indonesia dengan program Halo RRI.
0: Ini ada pernyataan dari Bang Syahroni Pasi yang berkaitan dengan bullying tersebut.
2: Seorang dokter ataupun perawat, apalagi berkaitan tentang isu kesehatan, itu sangat melekat. Walaupun itu terjadi di media sosial, tapi isu dia, maksudnya dokter ataupun perawat itu melekat statusnya. Jadi jangan berpikir dia, wah ini kan di luar jam kerja, ini apa, enggak, tetap melekat. Secara tidak langsung itu melekat di masyarakat. Jadi apabila ada hal-hal tersebut terjadi, ya kalau jangan sampai mulutmu harimau lah. Kalau kita kan berpikir begitu, ini akan menimbulkan rasa tidak empatinya masyarakat, apa, mereka terhadap keluhan masyarakat. Minimal diberikan pemahaman, Pak, ini kondisinya seperti ini. Bapak tunggu-tunggu di sini. Ya kan enak. Jadi orang juga merasa kok saya enggak diterbangkalkan sih begini.
0: Ya itu ya dari Pak Syahroni Pasi ya, Komisi 4 DPRD Kota Samarinda ya, yang juga berkomentar berkaitan dengan bagaimana cara berkomunikasi antara pihak rumah sakit kepada pasien ini, Bu Rudi.
1: Iya. Memang harusnya kita yang berada bertugas di rumah sakit harus memberikan sebuah empati tadi ya. Empati, karena apa saya kita katakan berkali-kali, dan sebuah pesan yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Samarinda itu benar sekali. Sesungguhnya bagi warga kita yang datang ke rumah sakit, kita harus berikan pelayanan. Sentuhan-sentuhan yang sangat humanis itu sangat penting. Saya yakin dengan komunikasi kesehatan yang baik, yang tadinya sakit mungkin bisa mengobati paling tidak sedikit. Nah, dan rasa psikologi itu sangat sangat berperan sekali untuk memberikan sebuah kesembuhan. Dengan doa saja kita mendoakan warga kita yang sedang terbaring di rumah sakit, itu juga sebuah apa namanya, ada spektrum yang berbeda ya. Yang berbeda ya, bisa. Nah, hal ini juga bisa kita ajak nanti secara psikologi, bagaimana juga para psikolog melihat bahwa sistem komunikasi yang dilakukan di sebuah apa namanya pelayanan-pelayanan umum seperti di rumah sakit ini juga harus mendapatkan sebuah apa namanya public speaking ya. Public speaking untuk memberi satu informasi-informasi yang lebih baik ya. Memang di apa namanya di kegiatan di rumah sakit juga tidak gampang.
0: Tidak gampang.
1: Iya, tidak gampang. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para apa namanya mereka yang bertugas di rumah sakit ya.
0: Apalagi ini UGD ya.
1: Apalagi ini UGD ya.
0: UGD IGD ya.
1: Ya, IGD dan apa masuk keluarnya orang di sana juga ini bermacam-macam cara, bermacam-macam juga apa etika yang di sana juga tidak mudah ya. Memang yang harus kita hadapi ini banyak persoalan-persoalan yang perlu sebuah apa nama sentuhan-sentuhan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Ya, dan dahsyatnya media sosial itu membuat apa namanya sebuah
0: efek yang
1: sangat luar biasa. Bisa saja nanti mungkin efek itu menimbulkan satu sakitnya yang sangat luar biasa.
0: Yang mana ini di kita lanjutkan dari Bang Novan tadi, memang DPRD Kota Samarinda juga sudah menerima sejumlah keluhan masyarakat ini terkait dengan pelayanan yang dinilai kurang ramah ini.
1: Kurang ramah.
0: Karena itu pihak DPRD Kota Samarinda ini meminta dari pihak Dinas Kesehatan Kota Samarinda ini agar memperkuat pembinaan mengenai etika komunikasi di seluruh fasilitas kesehatannya. Nah, yang mana tentunya diharapkan peristiwa yang sudah menjadi perhatian publik ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh rumah sakit, puskesmas maupun klinik di Samarinda ini, yang mana agar meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan juga disertai ya dengan kemampuan medis, namun juga empati, sikap dan komunikasi yang baik kepada setiap pasien.
1: Setiap pasien, ya. Dan sekali lagi ini perlu sebuah penelitian khusus, ya. Bagaimana juga para masyarakat kita yang bertugas di rumah sakit juga sekali lagi memberikan satu komunikasi yang lebih yang lebih nyaman, lebih apa, lebih memberikan perhatian khusus kepada para pasien kita maupun keluarga pasien ya. Iya. Jadi bukan hanya pasien saja, keluarga pasien juga diberikan satu apa namanya treatment komunikasi yang menyejukkan, menyejukkan dan memberikan semangat. Itu penting. Terima kasih itu ketua anggota DPRD Kota Samarinda. Mudah-mudahan juga seluruh apa namanya petugas medis di seluruh Indonesia juga memperhatikan hal ini ya, memperhatikan hal ini. Dan tugas dari akademik, tugas dari apa namanya dunia pendidikan untuk memberikan satu apa namanya pengetahuan khusus bagaimana seorang tenaga medis itu berkomunikasi selayaknya seperti
0: iya.
1: itu.
0: Iya, ini ada juga kita terima dari list ya dari RSUD IAMUI Samarinda. Ini ternyata mengambil tindakan tegas terhadap dokter berinisial RM ya yang menjadi sorotan.
1: Tapi bukan dokter Ludi Mulyadi ya.
0: yang ternyata memberi komentar ya pada unggahan yang pasien tadi begitu terkait keluhan pasien BPJS ya. Yang mana ini Direktur RSUD IAMUIS Dr. Osa Rapsodia ya membenarkan bahwa RM merupakan dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut dan menyatakan yang bersangkutan ini telah dipanggil kemudian juga diproses sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai ya serta menyampaikan permintaan maaf.

0: juga menjadi perhatian banyak orang ya. Terima kasih tuh Pak Osa ya, luar biasa selaku pimpinan rumah sakit di Samarinda ya, memberikan empati ya. Mudah-mudahan juga kita mendoakan bagi almarhum Yus Rijal mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan yang Maha Kuasa ya, seperti itu.
1: Ya, ini sebelum kita di penghujung ya waktu kita ini, Bung Rudy, bahwa ada satu lagi ini informasi berkaitan dengan Pemprov Kaltim ini menyiapkan 2.600 bendera merah putih ini.
0: Bendera merah putih
1: ini juga di dalam rangka memperingati 17 Agustus ya, HUT RI yang ke-81 Iya, yang mana ini disebutkan oleh PLT Kepala Kesbangpol Kaltim ya, Bapak Arif Pranata Filipus atau AFF Sembiring. Memang Pemprov Kaltim sudah menyiapkan nih 2.600 bendera merah putih yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat pada 9 Agustus mendatang.
0: Nah, luar biasa perhatian apa namanya negara itu, bendera pun dibagikan.
1: Di hari Minggu nanti ya,
0: di hari Minggu nanti ya, di beberapa titik di Samarinda ya. Mudah-mudahan juga di kabupaten kota yang lain juga
1: serentak ini. Bahwa gerakan ini memang tindak lanjut dari arahan dari Sekda Provinsi Kalimantan Timur, yang mana seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim diwajibkan berpartisipasi ya dalam menyediakan pembagian bendera secara gotong royong. Bendera merah putih ini ada ukurannya juga nih, Bu Rudy, dari 60 x 90 cm ya. Nah, yang mana pembagian bendera khususnya untuk di Samarinda ini nantinya ada di Gor Kadri Uning Sempaja, kemudian dilanjutkan ke sejumlah lokasi lain ya, seperti pasar tradisional, kemudian pemukiman warga, rumah ibadah, maupun juga sekolah-sekolah ini.
0: Nah, ini dari tahun ke tahun hingga 81 tahun ini pemerintah itu sudah memfasilitasi.
1: Tinggal warganya aja.
0: Tinggal warganya lagi ya. Dan rasa cinta tanah air, rasa cinta kita kebersamaan membangun bangsa ini ya, sama-samalah untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Jangan sampai di antara anak bangsa juga saling komunikasinya kurang nyaman. Para pejuang itu kan merebut kemerdekaan ini dari penjajah itu agar masyarakatnya sejahtera, nyaman ya, seperti itu ya. Dan kemerdekaan itu bisa dirasakan semua anak bangsa.
1: Selain itu juga memang menjelang HUT RI ke 81 ini, memang di Samarinda tentu kita lihat juga di sejumlah gang ini sudah banyak dihiasi bendera-bendera ini.
0: Bendera umbul-umbul juga ya.
1: Umbul-umbul ya juga. Memang
0: walau kemarin di RT saya agak terlambat, memang harus diomongkan dulu. Pak RT, ini kayak apa ini? Orang di RT-RT lain sudah saya lupa, bayangin. Saking sibuknya RT-nya lupa cinta tanah air. Tapi yang RT seperti ini jangan yang ditiru ya. Kita sebagai warga harus harus cepat mengambil inisiatif bahwa tanggal 1 sesuai dengan edaran Gubernur Kalimantan Timur, semua warga di wilayah Kalimantan Timur menaikkan bendera yang ada di rumahnya. Apalagi bagusnya sesuai dengan edaran yang ukurannya tadi ya.
1: Iya, bahkan ini di salah satu pemukiman juga ada yang membentangkan bendera yang sangat panjang ini, sepanjang gang begitu.
0: Harus diapresiasi itu, Bang,
1: untuk menghiasi perkampungan mereka, perkampungan begitu ya. Yang mana ini juga tentu agar memeriahkan ya, murni dari gagasan warga begitu ya. Yang mana nantinya dijahit sendiri ini juga. Mungkin patungan dari warganya sehingga warga sekitar penuh sukacita juga ini menghias lingkungannya begitu ya.
0: Itu bisa kita datangi, kita liput nanti, Bang Jun. Sebuah apresiasi yang luar biasa, perhatiannya terhadap negara dan kekompakan warga masyarakatnya ya, untuk bisa membuat sebuah kreativitas untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Baik, terima kasih Bung Rudy dan juga pendengar ya yang sudah bergabung di kesempatan Halo RRI di hari ini ya, pendengar juga.

Jumat 7 Agustus 2026 ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Sembilan sembilan empat FM RPD Kutim.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Kamis 6 Agustus 2026, merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
0: Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Nah, pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini, di antaranya ada berita mengenai Universitas Gajah Mada laksanakan KKN PPM di Kota Baru selama 50 hari. Selain itu juga ada informasi mengenai pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data melalui bimbingan teknis pengelolaan data geospasial yang dibuka Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro serta upaya capai target pengendalian inflasi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar perkuat kerjasama antar daerah. Informasi pertama, pendengar, datang dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung mengenai kunjungan desainer produk kelas dunia asal Jepang Naoto Fukasawa ke Tulang Bawang Barat atau Tubaba menjadi momentum penting yang memperkenalkan potensi desain budaya dan arsitektur daerah ke kancah internasional yang akan disampaikan oleh reporter Dini Amrina.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba kembali menjadi perhatian internasional dengan kunjungan desainer produk kelas dunia asal Jepang, Naoto Fukasawa, yang melakukan eksplorasi desain, arsitektur, budaya, dan jejaring kreatif di Tubaba pada Selasa 4 Agustus 2026. Selama berada di Tubaba, Naoto Fukasawa bersama rombongan mengunjungi sejumlah destinasi dan ruang kreatif, di antaranya Rumah Baduy, Sekolah Seni Tubaba, Studio Keramik Tanoh Nuhi, Islamic Center Tubaba serta Taman Seribu Batu Lasengo. Naoto Fukasawa mengaku terkesan dengan Tubaba. Menurut Naoto, daerah ini memiliki suasana yang hidup dan menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan gagasan yang selaras dengan alam dan budaya. Dalam kesempatan tersebut, Naoto menegaskan bahwa desain masa depan tidak hanya berfokus pada menciptakan produk baru, tetapi juga harus bermakna, berkelanjutan, serta menjaga hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkenalkan potensi desain, seni, dan budaya Tubaba di tingkat internasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dini Amrima dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Selanjutnya pendengar dari Gemal Saijan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan mengenai Universitas Gajah Mada laksanakan KKN PPM di Kota Baru selama 50 hari bersama rekan Fajri.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar rapat koordinasi ekspos hasil program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN dan PPM Universitas Gajah Mada UGM terkait 134 program kerjanya pada Selasa 4 Agustus 2026 di Aula Bemega Sekda Kota Baru. Kegiatan ini memaparkan capaian mahasiswa UGM yang telah mengabdi selama kurang lebih 6 minggu terbagi di Desa Gedamban ada 74 program dan Desa Tirawan 60 program mencakup pendidikan, kesehatan, teknologi tepat guna, ekonomi, UMKM, lingkungan, sagara festival hingga pengembangan pertanian. Wakil Bupati Kota Baru Sairi Muhlis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dan melalui rakor ini menjadi jembatan agar program-program yang telah dirintis dapat dilanjutkan dan dikembangkan Pemdes dan SKPD terkait secara berkelanjutan. Selama 50 hari mahasiswa melakukan edukasi dan sosialisasi di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Mereka juga ikut berpartisipasi dalam Festival Budaya Seijaan yang masuk kalender event Nusantara 5 tahun berturut-turut. Demikian Pajri LPP Radio Gema Seijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Fajri dari Gemal Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Pendengar radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, kita jeda sejenak dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID. Tetaplah bersama kami.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Hirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talks terkait dengan informasi jam operasional baru Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan dengan narasumber Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat bersama reporter Georgie Satrio.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Salam jumpa pendengar LPPL dan juga pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Berjumpa kembali di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live. Dan hari ini saya Georgie Satrio sudah bersama dengan Kepala Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Adi Surya. Apa kabar Pak Adi?
5: Alhamdulillah,
4: sehat,
5: baik
4: Pak. Ya? Ya. Baik. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa LPPL seluruh Indonesia, kali ini kita akan berbincang bersama Pak Adi. Ini terkait Museum Lambung Mangkurat dan pertama-tama nih Pak, terkait peran museum di era modern. Bagaimana peran Museum Lambung Mangkurat saat ini gitu? Seperti
5: baik.
4: Apa Pak Adi?
5: Baik Pak. Kalau Museum Lambung Mangkurat ini di era saat ini memang beda ya seperti zaman dulu, tapi memang yang kita tampilkan itu benda-benda yang di zaman dulu, Pak. Uh-huh. Tapi bagaimana kita caranya mengemas benda-benda bersejarah ini agar anak muda, bahkan keinginan dari pimpinan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, kita dapat mencakup dari PAUD. Jadi memang ada beberapa program kegiatan yang didukung oleh pemerintah provinsi dan juga kementerian untuk mendapatkan animo masyarakat khususnya di tingkat PAUD tadi. Jadi kita akan mengemas museum ini ke depannya menjadi tempat yang inklusif, bukan lagi eksklusif, yang hanya didatangi oleh orang-orang yang mungkin menginginkan seperti apa edukasi dan lain-lain, tapi juga anak-anak pun bisa masuk ke sini dengan keinginannya untuk senang-senang di sini. Dari situ kita dapat menarik perhatian anak-anak.
4: Artinya museum sekarang sudah berkembang menjadi ruang edukasi dan
5: betul,
4: wisata budaya, Pak.
5: Betul.
4: Ya? Baik, kalau Museum Lambung Mangkurat sendiri, Pak, di dalam sini ada berapa banyak koleksi benda-benda bersejarah?
5: Kalau dari data kami saat ini itu sekitar 12.000 lebih koleksi, yang juga memiliki 10 kategori juga yang ditampilkan. Cuman untuk yang ditampilkan mungkin 1.000 lebih yang dapat dipamerkan pada saat ini. Kita kalo punya koleksi di situ.
4: Kalau dari total 12.000 koleksinya, ini yang paling ikon di museum ini apa, Pak?
5: Paling ikon itu kita ada Al-Quran. Al-Quran yang ditulis langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan juga ada baju Pangeran Antasari. Itu termasuk masterpiece juga di Museum Lambung Mangkurat. Dan masih banyak lagi, Pak, sebetulnya masterpiece-masterpiece yang lain. Itu seperti lukisan-lukisan Gusti Solihin yang juga salah satu maestro di di nasional ataupun internasional.
4: Dan itu juga menjadi daya tarik sendiri untuk menarik perhatian pengunjung.
5: Betul, betul sekali, Pak.
4: Baik, kalau koleksi lain itu, Pak, masih ada lagi nggak, Pak? Yang mungkin di museum lain nggak ada gitu?
5: Kalau di museum lain nggak ada, kayaknya gini, ada juga kan singgasananya Sultan Adam. Kita punya di sini, cuman ini yang replika satu-satunya memang itu. Tetapi yang aslinya berada di Museum Nasional.
4: Museum Nasional.
5: Itu di koran katanya dilapisi emas itu.
4: Jadi ini yang menjadi orang-orang pada datang ke sini gitu, Pak.
5: Iya,
4: ya?
5: Kalau satu-satunya itu ada Al-Quran. Al-Quran tulis tangannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang langsung beliau tulis.
4: Dan ini tidak ada di museum lain?
5: Tidak ada. Di museum lain tidak ada, tapi ada di tempat keturunannya ada.
4: Baik. Dalam beberapa tahun terakhir, Pak Adi, Museum Lambung Mangkurat ini kan sudah aktif menghadirkan berbagai program seperti temporer, kemudian museum keliling, hingga lomba edukatif juga. Nah, seberapa besar dampak program-program tersebut terhadap minat masyarakat untuk berkunjung ke museum ini?
5: Ya, baik Mas. Kalau masalah temporer, memang kegiatan temporer itu selalu kita laksanakan setiap tahunnya. Pada saat ini temporer itu terbagi dalam setahun itu ada 3. Jadi setiap 6 minggu kita akan merubah pameran kita yang dilaksanakan juga di salah satu gedung di Museum Lampu Mangkurat ini. Uh-huh. Ada tertulis gedung temporer, mungkin masyarakat bisa nanti datang ke sini melihat pada minggu ini, enam minggu ke belakang tadi kita menampilkan masyarakat Dayak dan peradabannya, itu temanya. Jadi di kedepannya nanti juga akan ada, karena di bulan Agustus kemungkinan kita akan mengangkat tema kemerdekaan dan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Ini juga akan menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung ke museum, dan kita akan menyiarkan ke media-media sosial untuk bisa masyarakat berkunjung ke Museum Lampu Mangkurat ini.
4: Artinya diharapkan untuk peningkatan kunjungan, Pak ya.
5: Betul.
4: Kalau ini sudah di bertahun-tahun, Pak ya. Pengunjung ada peningkatan atau gimana, Pak?
5: Kalau pengunjung kita sesuai dengan target kita saat ini memang sudah terpenuhi. Uh-huh. Dan kami juga tidak langsung merasa puas, kita akan menambah
4: daya tarik
5: untuk masyarakat agar bisa berkunjung. Mungkin di bulan Juli ini kan anak-anak pada libur ya Mas ya. Uh-huh. Jadi untuk anak-anak dan sekolah-sekolah memang agak sepi. Tetapi uh-huh. setelah sekolah ini masuk, maka kunjungan untuk sekolah dan anak-anak pelajar itu akan makin meningkat di Museum Lampu Mangkurat. Jadi kami yakin ini akan menambah PAD juga tentunya.
4: Mudah-mudahan, karena memang kebiasaan orang-orang pada saat mengunjungi museum itu berasa sekolah aja gitu, Pak.
5: Betul.
4: Padahal hari biasa pun bisa. Gitu, Pak ya.
5: Mm-hmm. Kita bisa, masih ada pelayanan di Sabtu dan Minggu. Mm-hmm. Dan mengenai museum keliling tadi, mm-hmm. kita juga mendapatkan perintah dari pimpinan bahwa kita jemput bola. Mm-hmm. Jadi kami menganggarkan atau memberikan kegiatan untuk menyinggahi sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat yang

0: Mangkurat, mulai tanggal 20 Juli tadi, kita sudah menetapkan pada setiap hari Seninnya itu tidak membuka pelayanan. Kalau pegawai tetap turun, Pak. Jadi pelayanan itu diganti dengan, hari Senin itu diganti dengan kegiatan pembersihan koleksi dan juga penyusunan tata pamer kembali. Jadi itu juga dilaksanakan oleh seluruh museum di Indonesia, bahkan internasional. Jadi kami juga dengan persetujuan pimpinan mengikuti peraturan tersebut.
1: Artinya masyarakat kalau untuk berkunjung di hari Senin ini tutup, Pak, ya?
0: Tutup.
1: Baik, jadi artinya kalau ingin berkunjung itu di hari selain hari Senin.
0: Betul.
1: Hari Sabtu Minggu tetap buka, Pak,
0: tetap
1: ya?
0: Tetap buka, Sabtu Minggu kita tetap buka dengan ditambah jamnya menjadi jam 3 jam sore. 3. Sebelumnya kan kita cuma jam 1 ya, tapi karena hari Senin tutup kita tambah jam pengunjungan di Sabtu Minggu itu sampai jam 3.
1: Jadi sekali lagi, kalau untuk hari Senin untuk kunjungan ini ditutup, tapi untuk di dalam museum ini dilakukan semacam dari pembersihan.
0: Bapak, ya?
1: Baik. Nah, kalau untuk generasi muda nih, Pak Adi, saat ini kan generasi muda ini akrab dengan teknologi digital. Nah, peran atau Museum Lampu Mangkurat ini berinovasi nggak, Pak, terkait dengan digitalisasi? Baik. Untuk generasi muda.
0: Untuk generasi muda sendiri, masalah digitalisasi di museum, kita juga sedang mengusahakan, Mas, ke Kementerian Kebudayaan. Kita akan mendapatkan, dan insya Allah akan mendapatkan revitalisasi perbaikan tata pamer di gedung induk Museum Lampu Mangkurat ini. Dan kami juga meminta dalam revitalisasi tersebut, nanti ada kegiatan-kegiatan interaktif ataupun digitalisasi di dalam seperti imersif dan juga layar-layar interaktif lainnya yang mendukung anak-anak muda dalam mendapat ilmu pengetahuan. Tapi yang namanya interaktif ini kan menjadi daya tarik mereka untuk menggunakan teknologi tersebut.
1: Artinya nanti kan ada semacam teknologi yang dihadirkan, di
0: museum, betul.
1: Baik, terakhir Pak Adi, harapan ke depan untuk Museum Lampu Mangkurat.
0: Harapan kami, museum ini adalah tempat menyimpan sejarah sebetulnya. Tetapi bukan berarti di dalamnya itu sejarah semua.
1: Sejarah semua, betul.
0: Di sini kita akan kemas kembali tadi untuk masyarakat, mengemas museum ini menjadi lebih inklusif. Jadi semua kegiatan yang ada di museum ini juga kami menginginkan berdampak kepada animo masyarakat datang ke museum ini secara berduyun-duyun. Jadi nanti
1: lebih
0: ramai. Jadi kami juga akan mengundang para penggiat-penggiat budaya, para komunitas-komunitas budaya, penggiat seni tentunya juga, untuk masuk ke Museum Lampu Mangkurat untuk berekspresi. Supaya museum ini diramaikan setiap harinya. Tetapi tentunya dengan peraturan yang berlaku di museum.
1: Baik.
0: Kita akan buka museum ini menjadi tempat yang inklusif, semua umur, semua jenjang bisa ke museum untuk berekspresi. Harapan saya kembali pada masyarakat, berkunjunglah ke museum dan gunakan museum sebagai tempat edukasi untuk melihat benua pada tempo dulu.
1: Baik, terima kasih Pak Adi sudah memberikan waktunya walaupun sangat singkat sekali. Ini sangat bermanfaat sekali, Sanon, pemirsa dan juga pendengar LPPL seluruh Indonesia. Berkunjunglah ke museum untuk Anda yang belum berkunjung. Baik, demikian Persada ID Talk bersama saya Jordi Satrio dan Kepala Museum Lampu Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pak Adi Surya. Demikian sekali lagi pemirsa dan juga pendengar LPPL seluruh Indonesia. Sampai jumpa dan kembali ke studio.
2: Demikian pendengar Persada ID Talk dengan narasumber Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat dari reporter Georgie Satrio.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Untuk informasi selanjutnya pendengar, datang dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengenai pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data melalui bimbingan teknis pengelolaan data geospasial yang dibuka Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro bersama rekan Etna Laila.
4: berlangsung di ruang rapat Roro Kudik pada Rabu 7 Agustus 2020.

0: 2026. Agenda ini menjadi momentum penting dalam penguatan sistem perencanaan daerah. Dalam arahannya, Wakil Bupati Nganjuk Tri Handi Cahyo Saputro menegaskan bahwa integrasi data geospasial merupakan pijakan utama dalam melahirkan kebijakan publik yang akurat. Keberadaan data geospasial yang teruji dinilai sangat krusial untuk mendukung efektivitas berbagai program prioritas, mulai dari pemetaan potensi wilayah, penataan ruang daerah, hingga percepatan penanganan bencana. Melalui bimbingan teknis ini, Pemkab Nganjuk berfokus pada peningkatan kapasitas teknis para pengelola data di setiap instansi. Harapannya, setiap perangkat daerah mampu menyajikan informasi geografis yang tidak hanya terintegrasi, tetapi juga transparan serta mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan. Langkah ini menegaskan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang modern dan juga data-driven. Dengan pemanfaatan data geospasial yang semakin solid, Pemkab Nganjuk optimis mampu mengakselerasi pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Saya Nalaila dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Edna Laila dari Radio Suara Nganjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Selanjutnya dari Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat mengenai upaya capai target pengendalian inflasi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar perkuat kerjasama antar daerah bersama rekan Oji.
2: Baik, pendengar APPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat strategi 4K dalam pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antar daerah atau KAD sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli S.Pesi saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah atau KAD Senin 3 Agustus 2026 di aula eksekutif kantor bupati. Pendengar, rapat dihadiri perwakilan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan atau KUKMP, Dinas Pertanian Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup atau Perkim LH serta bagian pemerintahan Serda Tanah Datar. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Pendengar, beliau juga menyebutkan pada 2025 Pemkab Tanah Datar telah menjalin kerjasama dengan 5 kabupaten dan kota baik dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat. Kedepan kerjasama tersebut akan terus diperluas khususnya untuk mendukung distribusi komoditas pangan strategis seperti cabai dan beras. Sementara itu, pendengar, Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar Franky Aditama melaporkan sepanjang 2025 Pemkab Tanah Datar ini telah menjalin kerjasama 5 antar daerah yaitu dengan Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musirawas di Provinsi Sumatera Selatan. Kerjasama tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, pengembangan komoditas tanaman pangan, stabilitas harga, pembangunan sektor pertanian, hingga pengembangan produk unggulan daerah. Pada 2026, Pemkab Tanah Datar juga tengah memproses kerjasama dengan sejumlah daerah, diantaranya Kota Solo, Kota Pekanbaru, serta beberapa kabupaten dan kota lainnya, sebagai upaya memperkuat pengendalian inflasi melalui sinergi antar daerah. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, APPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM. Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Oji dari Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Pendengar Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, saya Cynthia Aziza akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam Berita Indonesia Live.
3: Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
5: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: laksanakan persiapan untuk pramanifest, penyusunan kloter-kloter dan request pisah. Dan kita sambil berjalan, tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai. Tinggal menunggu jika ada konfirmasi dari pusat ada jamaah yang ada kendala di sistem. Nah, itu saja lagi. Tapi pada dasarnya semuanya sudah berjalan lancar.
1: Baik, tadi dari yang disebutkan masih ada beberapa jabatan yang masih kosong, Pak ya. Ini mungkin ada target, Pak, untuk ke depannya?
0: Kalau target sih kita sebenarnya mengikuti dari kebijakan pusat. Eselon 3 misalnya masih ada kosong, ada satu yang kosong, Banjarbaru. Kemudian eselon 4-nya ini hampir merata nih di kabupaten kota. Baru kemarin HSS yang sudah ada Kasubakti U dan Kasipihau-nya. Tapi seolah hari ini jabatan-jabatan kosong itu akan segera diisi melalui pelantikan secara nasional, melalui Zoom virtual.
1: Oke, baik. Nah, untuk kloter sendiri nih Pak Adi, untuk tahun 2026 ini apakah masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah akan ada peningkatan lagi, penambahan kuota? Untuk kuota hajinya sendiri?
0: Berdasar kebijakan Kementerian Haji yang baru, artinya perhitungan jamaah itu berdasarkan waiting list, sehingga kita ada penambahan kuota jamaah hampir 300-an lebih. Jadi kita nambah tahun ini untuk Kalsel.
1: Menambah artinya, Pak.
0: Jadi total kita yang dulunya sekitar 3.000-an, sekarang menjadi 5.182.
1: 5.182.
0: Iya. Kalau dulu kloternya sekitar tidak sekarang menjadi 19 kloter serunya dengan Kalteng. Dengan rincian untuk Kalsel itu ada 14 kloter, kemudian Kalteng 5 kloter, dan gabungan antara Kalsel-Kalsel ini ada 1 kloter. Nah, ini ada penambahan-penambahan termasuk Kalteng.
1: Baik, Pak Edi, untuk tadi artinya ada penambahan kuota di tahun 2026 ini, Pak. Betul. Ya, untuk di Kalimantan Selatan sendiri. Nah, ini untuk biaya sendiri, Pak, kan lagi di bawah Kementerian Baru, apakah akan ada penambahan atau seperti apa?
0: Gimana, biaya maksudnya?
1: Untuk biaya-biayanya, Pak.
0: Enggak, malah untuk tahun ini, untuk biaya haji malah turun.
1: Oh, turun?
0: Turun dari tahun yang kemarin. Nah, ini alhamdulillah upaya dari Kementerian Haji, pimpinan kita di pusat ini luar biasa. Menekan biaya pemberangkatan haji ini. Alhamdulillah, tidak ada masalah untuk kita.
1: Oh, tidak ada masalah artinya, Pak. Walaupun ini sudah saat ini ada di kementerian yang baru ini, Pak.
0: Iya.
1: Ya? Baik. Terkait kendala, Pak, nanti apakah sampai sejauh ini nanti untuk kedepannya apakah ada kendala-kendala yang akan dihadapi? Karena ini tentunya ada di kementerian yang baru, Pak.
0: Untuk Kalimantan Selatan, tentu kendala itu ya pasti ada. Apalagi saat ini kan kami masih sangat kekurangan SDM. Tentu dalam berjalannya waktu, kami akan mencoba untuk mengkolaborasi dengan beberapa instansi vertikal, instansi yang sesuai tusinya dalam pelaksanaan PPH embarkasi nanti. Jadi semua akan ada keterlibatan, misalnya imigrasi, bandara, mungkin juga dari dan lanut, ya mungkin kita libatkan juga sebagai panitia embarkasi, sehingga pelaksanaan pemberangkatan haji dan embarkasi dan debarkasi bisa berjalan lancar.
1: Baik. Nah, tadi untuk petugas-petugas juga, Pak, untuk kesiapannya?
0: Untuk petugas kloter yang terdiri dari ketua kloter, pengibadah, kesehatan, dan PHD, ini sudah siap berangkat, Pak.
1: Sudah siap berangkat?
0: Sudah siap berangkat. Kemarin kita didiklat selama 10 hari. Dan 2 hari full dari semi militer.
1: Artinya apakah ada perubahan dari yang sebelumnya, Pak?
0: Berubah. Jadi perubahannya cukup signifikan. Tahun ini kalau di pusat itu 1 bulan, artinya 20 hari di tempat, 10 hari online, dan itu full semi militer. Kita pun mengikuti hal yang sama, cuman waktunya lebih singkat. Kita cuma 10 hari.
1: Ya.
0: Kami lihat dari progres ini, ada sesuatu yang berubah dari petugas. Mereka lebih disiplin dan lebih energik dan semangat.
1: Baiklah, untuk jumlah petugas sendiri, Pak, apakah ada peningkatan juga untuk di tahun ini?
0: Untuk petugas bertambah sesuai dengan kloternya. Jadi kalau ketua kloter kena 19 kloter, berarti ada 19. Begitu juga ibadah. Kesehatan juga begitu. Jadi semuanya menyesuaikan dengan jumlah kloter yang akan diberangkatkan.
1: Baik, artinya dengan perubahan yang saat ini di tahun ini juga dengan di kementerian baru, tidak banyak perubahan di dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak.
0: Iya, insyaallah akan berjalan lancar lah.
1: Baik, terkait untuk harapan nih Pak, untuk kedepannya nanti seperti apa Pak? Untuk di tahun ini, di tahun 2026 untuk haji sendiri, ini di bawah dengan kementerian yang baru.
0: Kami sangat mengharapkan untuk ke depan, apalagi tahun ini tahun pertama kami di Kementerian Haji dan Umrah secara nasional, ini semua penyelenggara ibadah haji, prosesnya dari embarkasi, Mekah, Madinah, dan kembali ke embarkasi, mudah-mudahan berjalan lancar. Karena semuanya sudah tersistem, terkondisi dengan baik, dan terkoordinasi dengan baik dengan semua stakeholder kita.
1: Baik. Harapannya Pak untuk ke depan, Pak?
0: Harapannya waiting list Kalimantan Selatan khususnya bisa lebih naik lagi. Kalau tahun ini dari kebijakan baru itu rata-rata 26 tahun. Mudah-mudahan dengan terus berjalannya waktu ini, kebijakan bisa, apa namanya, waiting listnya bisa lebih turun lagi. Kalau 26 bisa 20 atau ya, ya berjalannya waktu lah, mudah-mudahan seperti itu.
1: Bisa lebih lebih cepat lagi.
0: Lebih
1: Pak,
0: cepat
1: ya?
0: Lagi.
1: Baik, pemirsa dan pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian Persada ID Talk bersama saya Juri Satrio dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, itu dia rekan Jorji Satrio di Persada ID Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Dan mendengar selanjutnya kita ke Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana informasi tentang ngabuburit safari Ramadan dilais Bupati Muba ajak warga rawat ikon wisata religi bersama reporter Elisa Anwiana.
4: Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet SH menggelar ngabuburit safari Ramadan wisata religi di Masjid Raya Abdul Kadim Epil, Kecamatan Lait pada 3 Maret 2026. Acara ini dirangkaikan dengan bazar Ramadan serta lomba azan dan hafalan surat pendek bagi anak-anak dan remaja yang dihadiri ratusan warga serta jajaran pejabat daerah. Dalam sambutannya, Bupati Muba HM Toha Tohet mengapresiasi kemegahan Masjid Raya Abdul Kadim ini sebagai ikon wisata religi Muba, sekaligus pusat pembinaan syiar Islam generasi muda. Bupati Muba juga mengajak masyarakat untuk menjaga dan mempromosikan masjid agar memberi manfaat ekonomi bagi warga. Acara ini juga ditutup dengan berbuka puasa bersama. Dan kegiatan ini sebagai momentum penting bagi perkembangan wilayah Lais sebagai gerbang Kabupaten Muba. Demikian saya Lisa Nwena dari LPPL Gema Randik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Ya, terima kasih Elisa Anwiana dari Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Beralih ke Gagak Rimeng FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kantor Pertahanan Kabupaten Blora targetkan 3.234 bidang tanah tersertifikasi lewat PTSL. Bersama reporter Susan Andika.
5: Pendengar, Kantor Pertahanan Kabupaten Blora menargetkan 3.234 bidang tanah tersertifikasi lewat program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun 2026 ini, termasuk melakukan pengukuran pada 18.000 hektar tanah. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Elvin Bina Eka Kusuma berharap PTSL dimanfaatkan betul oleh masyarakat, sebab pelaksanaannya diperkirakan tinggal 2 tahun, yakni 2026 dan 2027. Dikatakannya, dari target pusat 3.234 bidang, sudah dilakukan pengukuran 18.000 hektar yang dilaksanakan di 16 kecamatan, 157 desa. Menurutnya, sejauh ini ada 11 desa dan atau kelurahan yang belum terlibat dalam PTSL. Di antaranya, Kelurahan Bangle, Karangjati, dan Tempelan yang ketiganya di wilayah kecamatan kota. Kemudian di Kelurahan Balun dan Cepu yang berada di Kecamatan Cepu, berikutnya di Desa Ngrambitan Kecamatan Japa, Desa Karanganyar Kecamatan Bogorejo, Kelurahan Jepon, Desa Waru, Desa Nginggil, dan Kedung Ringin. Menurutnya, PTSL adalah program negara untuk memberikan hak dan kepastian hukum atas tanah bagi warga Indonesia. Terlebih lewat program itu, prosesnya dilakukan secara cepat dan murah, bisa meminimalisir sengketa konflik batas bidang tanah yang wajib ada sebelum dilakukan pengukuran materai dan patok. Menurutnya, dampak PTSL sangat terasa secara ekonomis, sebab tanah yang bersertifikat dan tidak memiliki nilai ekonomi berbeda. Efek PTSL terasa di salah satu desa di Kecamatan Bogorjo. Nilai ekonomis tanah Rp13.000 per meter, sementara peningkatan tertinggi mencapai 7,9 juta per meter. Artinya, berkat PTSL, tanah tak sekedar dimanfaatkan sebagai pertanian, tetapi punya nilai ekonomis yang membantu perputaran uang di Kabupaten Blora. Perputaran nilai ekonomis berdasarkan nilai tanggungan di Blora 1,7 triliun rupiah.
6: Demikian Suana Dika dari LPPL Gagarimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Susan Andika dari Gagarimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Baik pendengar, Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Endasari akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam Berita Indonesia Live.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
7: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
8: ini terdapat kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
7: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Endasari dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan saatnya kita mengikuti laporan khusus bersama rekan Aan Kasianto.
9: Pendengar LPPL Indonesia, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi mengapresiasi niat baik pemerintah Indonesia untuk memediasi Iran dan Amerika Serikat. Meski hingga saat ini masih belum ada langkah konkret yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal itu disampaikan olehnya saat ditanya apakah sudah ada pihak yang menghubungi kedutaan besar Iran terkait mediasi tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin lalu. Menurutnya, pemerintahan kedua negara dapat melakukan komunikasi dan interaksi dengan pihak Iran, tetapi dia tidak dapat menjawab apakah mediasi dapat dilakukan atau tidak. Pada Sabtu 8 Februari lalu, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Indonesia siap untuk memfasilitasi dialog agar kondisi keamanan dan kondusif dapat tercipta kembali. Pada 18 Februari, Israel telah melancarkan serangan terhadap Iran yang merupakan serangan kedua dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat setelah serangan pertama ke Iran pada Juni 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pasukan Amerika meluncurkan operasi militer besar di Iran untuk melindungi rakyatnya dengan meniadakan ancaman yang disebutnya berasal dari dugaan pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan jumlah korban tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari meningkat menjadi 555 orang. Laporan khusus redaksi Ankasian Toto Berita Indonesia Live.
2: Baik, itu dia laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama reporter Ankasian Toto. Saatnya kita mendengarkan reporter Renata Surya dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, di mana sambut mudik Lebaran 2026, Terminal Kortonegoro Ngawi perketat pengawasan armada.
10: Pendengar LPPL Indonesia, jajaran Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Kortonegoro di Kabupaten Ngawi mulai mematangkan sejumlah persiapan menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri 2026. Upaya ini dilakukan demi menjamin kenyamanan sekaligus keamanan penumpang selama arus mudik dan balik Lebaran di Ngawi. Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Kertonegoro Ngawi, Eri Sadewo, menyampaikan pihaknya telah mendirikan posko pengamanan angkutan Lebaran di area pelayanan terminal. Posko tersebut difungsikan sebagai pusat koordinasi pengawasan serta layanan aduan masyarakat sepanjang periode angkutan hari raya. Petugas Terminal Tipe A Kertonegoro Ngawi menggencarkan ramcek terhadap armada yang melakukan pemberangkatan awal dari Terminal Kertonegoro. Pemeriksaan mencakup kelayakan teknis kendaraan, kelengkapan administrasi, hingga kesiapan kru bus agar perjalanan tetap aman tertib dan sesuai ketentuan keselamatan. Pun di dalam kawasan pelayanan, jajaran Terminal Ngawi juga memasang sejumlah signage atau papan petunjuk tambahan. Penataan ini bertujuan memperlancar arus pergerakan penumpang, mencegah penumpukan, serta memudahkan calon pemudik menemukan jalur keberangkatan dan fasilitas pendukung. Sebagai langkah antisipasi lonjakan tarif, pihak Terminal Tipe A Kertonegoro Ngawi memasang tabel resmi tarif bus, AKDP, dan AKAP ke berbagai jurusan. Informasi tersebut menjadi rujukan penumpang apabila ditemukan kenaikan harga yang dinilai tidak wajar saat puncak arus mudik. Tak hanya angkutan bus, daftar tarif layanan ojek, pangkalan, dan bentor di lingkungan Terminal Ngawi turut dipasang secara terbuka. Transparansi ini diharapkan mampu menekan potensi pungutan berlebih sekaligus memberikan rasa aman bagi pengguna jasa transportasi lanjutan. Untuk mendukung aspek kesehatan, Satuan Pelayanan Terminal Kertonegoro Ngawi menjalin nota kesepahaman dengan RS Atin Husada terkait penanganan medis dan kegawat daruratan. Demikian informasi dari saya, Renata Surya, LPPL Suara Ngawi, Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
2: Ya, terima kasih Renata Surya dari Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kita beralih ke Suara MAPI FM, Kabupaten MAPI, Papua Selatan, bersama reporter Douglas Prasetya yang akan menyampaikan Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Sapanvo melaksanakan safari Ramadan di Kabupaten MAPI.
11: Gubernur Provinsi Papua Selatan Profesor Dr. Insinyur Apollo Sapanvo melaksanakan kegiatan safari Ramadan di Kabupaten MAPI. Kedatangan Gubernur bersama rombongan yang terdiri dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Papua Selatan, Wakil Ketua 1 DPRP Provinsi Papua Selatan, anggota DPRP dari Daerah Pemilihan MAPI, LO Polda Papua Selatan, serta perwakilan Badan Intelijen Papua Selatan disambut di Bandara Kepi oleh Wakil Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten MAPI. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Selatan Apollo Sapanvo menyampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, ia mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Provinsi Papua Selatan. Ia berharap seluruh amal ibadah yang dijalankan selama bulan suci Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur juga mengingatkan seluruh umat beragama bahwa pada tahun 2026 ini, beberapa agama menjalankan ritual bulan suci secara bersamaan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dalam menjalankan ibadah masing-masing, baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, maupun dimanapun berada. Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa dalam bulan suci Ramadan terdapat dua hal yang penting yang harus dijaga, yaitu jasmani dan rohani. Untuk menjaga jasmani, masyarakat diharapkan menjaga kebersihan dan kesehatan diri agar tetap kuat dalam menjalankan rangkaian kegiatan selama bulan suci. Selain kebersihan diri, kebersihan tempat tinggal, tempat kerja, dan lingkungan sekitar juga perlu diperhatikan agar masyarakat tetap sehat dan mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik. Sementara itu, untuk menjaga rohani, masyarakat diharapkan membersihkan diri dari berbagai kebiasaan buruk, sehingga dapat menjadi pribadi yang layak dan pantas dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Gubernur juga menambahkan bahwa dalam bulan suci Ramadan, terdapat tiga hal yang perlu diperbaiki dan dipulihkan. Pertama, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Kedua, memperbaiki hubungan dengan sesama, baik dengan rekan kerja, tetangga, maupun lingkungan sosial. Dan ketiga, memperbaiki hubungan dengan Sang Khalik atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam acara tersebut, Gubernur memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar 100 juta rupiah kepada pengurus PKM Masjid Nurul Huda Kepi dan memberikan bantuan sembako sebanyak 500 paket yang diberikan secara simbolis kepada 12 orang perwakilan dari masyarakat sekitar masjid dan mu'alaf. Dari Kabupaten Mapi, Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, Douglas Prasetya dari Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan.
3: Indonesia Live, Lugas, publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kutim FM bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

0: Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Baik, pendengar, sejumlah berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Nanti dengan sejumlah berita di antaranya Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji dorong regulasi pabrik kelapa sawit non kebun di Borneo Forum. DPRD Samarinda soroti komentar viral Dr. RSUD IA Muiz di media sosial. BBM masih langka di Nunukan, supir angkut tidak bisa cari nafkah, 2 hari kendaraan menganggur. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 8, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, bersama saya Novani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Berita pertama kami hadirkan di sesi kali ini. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur terkait Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji dorong regulasi pabrik kelapa sawit non-kebun di Borneo Forum. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mendorong lahirnya regulasi yang mengatur pendirian pabrik kelapa sawit atau PKS non-kebun sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat. Usulan tersebut disampaikan Seno Aji saat membuka Borneo Forum 2026 di Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis 6 Agustus 2026. Menurutnya, keberadaan PKS atau pabrik kelapa sawit non-kebun perlu menjadi salah satu pembahasan utama dalam forum tersebut karena selama ini pekebun rakyat masih menghadapi ketimpangan dalam rantai pasok industri sawit. Seno Aji menjelaskan bahwa keluhan yang paling sering disampaikan petani sawit rakyat adalah rendahnya harga tandan buah segar atau TBS ketika harus menjual hasil panen ke pabrik yang dimiliki perusahaan perkebunan besar. Menurut Seno, kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar pekebun rakyat belum memiliki akses terhadap fasilitas pengolahan sendiri sehingga bergantung pada pabrik milik perusahaan. Seno menambahkan bahwa pemerintah daerah juga terus berkomunikasi dengan pelaku usaha sawit di Kalimantan Timur untuk menjaga hubungan yang harmonis, sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi petani. Selain itu, ia meminta keberadaan organisasi petani seperti Forum Petani Kelapa Sawit ikut mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan pengembangan industri sawit ke depan. Dan dalam kesempatan itu, Seno Aji juga memaparkan besarnya potensi industri kelapa sawit di Kalimantan Timur. Ia menyebut luas perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut telah mencapai sekitar 1,6 juta hektar, sementara total kawasan perkebunan mencapai sekitar 6 juta hektar. Dari luas lahan tersebut, Kalimantan Timur mampu memproduksi sekitar 4,3 juta hingga 4,9 juta ton crude palm oil atau CPO setiap tahun atau hampir 10% dari total produksi sawit nasional. Dengan potensi tersebut, Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam mendukung industri kelapa sawit Indonesia. Namun pengembangan sektor ini perlu diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada pekebun rakyat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata. Ya, baik, Badegar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari berita Kalimantan Timur lainnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hadapi tekanan fiskal, sejumlah pos anggaran belanja dilakukan efisiensi. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, geliat pembangunan dan pengelolaan keuangan di Provinsi Kalimantan Timur tengah menghadapi ujian serius. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terpaksa mengambil langkah taktis berupa penyesuaian kebijakan fiskal secara ketat. Hal ini menyusun tren penyusunan pendapatan daerah yang sebagian besar dipicu oleh berkurangnya suntikan dana transfer dari pusat. Kendati ruang fiskal kian menyempit, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa efisiensi yang diterapkan tidak akan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Adapun fokus utama anggaran kini dialihkan secara membabi buta demi menyelamatkan sektor-sektor esensial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kalimantan Timur Ahmad Muzakir membeberkan bahwa kapasitas fiskal daerah memang menunjukkan grafik penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini memaksa TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk memutar otak dan melakukan pengetatan belanja secara masif. Di mana langkah ikat pinggang ini ditempuh bukan tanpa alasan, Muzakir menegaskan bahwa pemangkasan pos-pos anggaran yang dianggap pemborosan diarahkan penuh untuk mempertebal alokasi pada sektor yang memang menjadi mandatory. Di tengah upaya penghematan tersebut, tantangan berat masih membayangi kas daerah. BPKAD bersama TAPD Kalimantan Timur menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat dalam menyusun struktur APBD. Langkah ini diambil sebagai perisai pengaman agar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhindar dari momok gagal bayar. Dan pendengar, berdasarkan kalkulasi dan perhitungan sementara di internal pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, masih ada hak keuangan daerah berupa sisa dana transfer dari pemerintah pusat yang mangkrak dan belum tersalurkan sejak kurun waktu tahun 2023 hingga 2025 yang diperkirakan mencapai sedikitnya 2,5 triliun rupiah. Meski badai keterbatasan fiskal sedang menerpa, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan garansi penuh bahwa seluruh target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD akan tetap direalisasikan tepat waktu. Ya, baik, Badegar, Radio 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita beralih ke berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dari Kota Bontang, di mana dugaan keracunan MBG di SD Negeri 12 Bontang Selatan, sekolah menunggu hasil uji lab. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 12 Bontang Selatan dihentikan sementara setelah 11 siswa dan 7 guru mengalami gejala diduga keracunan makanan usai menyantap menu MBG pada Rabu 5 Agustus 2026. Pantauan media ini di sekolah yang berada di Jalan KS Tubun, Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Hari ini kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan normal. Namun, makanan dari program MBG belum kembali dibagikan kepada siswa. Sejumlah guru mengatakan bahwa penghentian sementara dilakukan sambil menunggu hasil uji lab atau laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi pada hari kejadian. Sampel tersebut telah dikirim untuk diperiksa termasuk oleh ahli gizi. Ia menjelaskan bahwa sebelum makanan dibagikan kepada siswa, sekolah menjalankan prosedur dengan meminta tiga guru mencicipi menu terlebih dahulu. Di mana saat itu tidak ditemukan tanda-tanda makanan bermasalah. Menu yang disajikan terdiri dari ayam, abon, tahu, sayur wortel berbumbu kemiri, dan buah kelengkeng. Menurutnya, dugaan sementara mengarah pada menu sayuran. Korban terbanyak berasal dari siswa kelas 4. Kendati demikian, seluruh siswa dan guru yang mengalami keluhan hanya merasakan gejala ringan hingga sedang dan tidak ada yang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Guru tersebut juga mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan program MBG sebelumnya pernah ditemukan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi. Namun makanan tersebut tidak sempat dibagikan kepada siswa karena diketahui lebih awal. Hingga kini sekolah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab munculnya gejala yang dialami siswa dan guru. Dan selama proses investigasi berlangsung, penyaluran MBG di SD Negeri 12 Bontang Selatan dihentikan sementara. Dan diketahui, makanan untuk SD Negeri 12 Bontang Selatan dipasok oleh SPPG Bontang Utara 2 yang berlokasi di Jalan KS Tubun, Kelurahan Api-Api. Di sisi lain, mitra pengelola SPPG Bontang Utara 2, Rahmawati, membantah adanya kesalahan prosedur dalam proses penyajian maupun distribusi makanan. Ia menjelaskan, makanan mulai dimasak sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi dan didistribusikan ke sekolah sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah siang. Dan keluhan baru diterima sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah siang atau sekira 4 jam setelah makanan diterima oleh siswa. Karena itu, menurut Rahmawati, belum dapat dipastikan bahwa keluhan mual dan muntah yang dialami sejumlah siswa maupun guru berasal dari menu MBG. Di mana seluruh proses masih menunggu hasil investigasi dan uji laboratorium. Ya baik, Badegar, demikian berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota lainnya. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Mik, jogging yuk.
5: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
5: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih? Gak tahu. Apa pura-pura gak tahu, Mas?
5: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
6: Serem juga. juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
6: Tempat sampahnya jauh mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
5: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bergabung bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Baik pendengar di semua 9.4 FM, untuk sesi kali ini berita kami hadirkan masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Di mana di sesi sebelumnya telah kami hadirkan berita dari seputar wilayah Kota Bontang, bergeser ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Baik pendengar, MBG di Kabupaten Mahakam Ulu belum jalan. Wakil Bupati Suhuk minta pusat sesuaikan biaya untuk daerah pedalaman. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur hingga kini belum berjalan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu meminta pemerintah pusat menyesuaikan besaran biaya program untuk wilayah pedalaman karena standar anggaran yang berlaku dinilai tidak sesuai dengan tingginya biaya hidup akibat kondisi geografis. Hingga saat ini program MBG masih menunggu kedatangan tim teknis dari BGN atau Badan Gizi Nasional. Padahal sejumlah dapur komunal telah siap digunakan, sementara pendataan kelompok sasaran seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita harus terus dilakukan, kabel pendengar, terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Suhuk mengaku khawatir karena anggaran daerah telah mengalami penyesuaian untuk mendukung program nasional tersebut, sementara pelaksanaannya di lapangan belum juga dimulai. Ia menilai besaran biaya operasional sebesar 15.000 per porsi yang ditetapkan pemerintah pusat belum

dioperasikan. Menurutnya, fasilitas yang sudah tersedia seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan program dan menghindari aset yang menganggur.

Mendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, dari Kabupaten Mahakam Ulu kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat menuju Jambore Nasional ke-12 kontingen pramuka Kutai Barat resmi dilepas. Berita kami kutip dari media koran Kaltim, pemerintah Kabupaten Kutai Barat resmi melepas kontingen pramuka yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Kontingen pramuka Kutai Barat yang berjumlah 23 orang akan mewakili daerah pada pertemuan pramuka tingkat nasional yang berlangsung pada tanggal 13 hingga 20 Agustus. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan keikutsertaan kontingen pada Jambore Nasional merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah bagi daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk belajar, memperluas wawasan kebangsaan, mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan, serta mempererat persaudaraan dengan anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kuartir cabang Gerakan Pramuka Kutai Barat, para pembina, pelatih, pendamping, dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan kontingen hingga siap diberangkatkan. Ia berharap seluruh anggota kontingen dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya dengan menjaga disiplin, menjunjung tinggi nilai Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka, serta membawa nama baik Kutai Barat selama mengikuti Jambore Nasional. Pengalaman dan keterampilan yang diperoleh selama kegiatan juga diharapkan dapat diterapkan dan dibagikan setelah kembali ke daerah sehingga memberi manfaat bagi sekolah, gugus depan maupun masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Barat Gamas Eladen mengatakan bahwa seluruh persiapan keberangkatan kontingen telah rampung. Sebelum diberangkatkan, kontingen yang berjumlah 23 orang tersebut telah melalui proses seleksi, pembinaan, latihan keterampilan, pembentukan fisik dan mental, serta melengkapi seluruh persyaratan administrasi sehingga dinyatakan siap mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026.

Ya, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kutai Barat kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Dengan berita terkait DPRD Samarinda soroti komentar viral Dr. RSUD IA Muiz di media sosial. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, persoalan viralnya komentar seorang dokter RSUD IA Muiz Samarinda di media sosial turut menyita perhatian jajaran legislatif kota. Ketua Komisi 4 DPRD Samarinda Muhammad Novan menegaskan bahwa status sebagai tenaga kesehatan akan selalu melekat di mata publik. Ia mengatakan bahwa tanggung jawab moral seorang dokter ataupun perawat tidak lantas lepas begitu saja saat berada di luar tempat kerja, terutama ketika menanggapi isu pelayanan kesehatan di ruang digital. Novan menilai sikap seperti itu berisiko menimbulkan kesan tenaga kesehatan tidak memiliki empati terhadap keluhan masyarakat, padahal profesi tersebut bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Kasus ini sendiri bermula dari komentar seorang dokter pada unggahan warganet yang mengeluhkan lamanya mendapat ruangan perawatan saat menggunakan layanan BPJS. Novan menyebut dalam unggahan tersebut sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci di rumah sakit mana yang dimaksud oleh pasien yang mengeluh. Namun, belakangan diketahui bahwa dokter yang memberikan komentar kurang mengenakan tersebut bertugas di RSUD IA Muiz, sementara persoalan yang dikeluhkan pasien sendiri terjadi di rumah sakit yang berbeda. Komentar itu pun menuai

Caman dan viral di media sosial hingga manajemen RSUD IA Muiz memberikan sanksi kepada dokter yang bersangkutan. Meski begitu, ia mengingatkan agar persoalan ini tidak hanya dilihat dari satu sisi. Menurutnya, mendapatkan ruangan perawatan memang bukan perkara mudah di tengah padatnya jumlah pasien, sehingga berkaitan dengan keterbatasan kapasitas rumah sakit. Namun, di sisi lain, pasien juga semestinya diberikan penjelasan yang jelas atas kondisi tersebut agar tidak muncul kesan diabaikan atau terlantar. Bagi Novan, di titik itulah akar persoalannya berada, yakni lemahnya komunikasi antara petugas rumah sakit dan pasien, sehingga keduanya akhirnya sama-sama melampiaskan kekesalan mereka lewat media sosial. Dan ia berharap ke depan keluhan pasien bisa disampaikan lewat jalur layanan pengaduan resmi yang sudah disediakan rumah sakit, bukan lewat media sosial. Novan menambahkan bahwa DPRD Kota Samarinda sendiri selalu meminta agar masukan maupun keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit disalurkan melalui layanan informasi resmi agar bisa ditindaklanjuti dengan baik. Dan sebagai informasi, komentar yang viral tersebut diduga ditulis oleh akun Trits Nanda Fadila milik Dr. Renanda Maulidia Fadila pada 24 Juli 2026.

0: Ya, baik, Pak Dengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah. Ya, berita dari seputar wilayah Kota Samarinda, kita bergeser ke wilayah Kutai Kartanegara. Terkait DPRD Kutai Kartanegara belum bisa menghitung kebutuhan anggaran Porprov tahun 2026, Andi Faisal sebut jumlah cabang olahraga masih menjadi tanda tanya. Berita kami kutip dari media Borneo Flash. Apa dengar persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur 2026 terus berjalan. Namun hingga awal Agustus ini pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum mendapat menghitung kebutuhan anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung kontingen daerah. Penyebabnya jumlah cabang olahraga atau cabur yang akan dipertandingkan di Kabupaten Paser sebagai tuan rumah hingga kini belum diumumkan secara resmi. Ketua Komisi 4 DPRD Kutai Kartanegara Andi Faisal mengatakan informasi tersebut menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan anggaran. Sebab kebutuhan setiap cabang olahraga tertentu berbeda, mulai dari pemusatan latihan, kebutuhan perlengkapan, hingga biaya operasional selama pelaksanaan pertandingan. Menurut Andi, pembahasan anggaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah daerah dan DPRD harus memastikan setiap kebutuhan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan agar anggaran yang disiapkan dapat digunakan secara tepat. Di sisi lain, waktu menuju pelaksanaan Porprov terus berjalan. Kondisi tersebut membuat sejumlah pengurus cabang olahraga mulai menyusun strategi masing-masing sambil menunggu kepastian dari pemerintah provinsi dan panitia pelaksana. Andi menegaskan bahwa DPRD Kutai Kartanegara tetap memberikan dukungan terhadap para atlet yang akan membawa nama daerah dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ia menilai kepastian mengenai jumlah cabang olahraga seharusnya dapat segera disampaikan agar pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk menyusun berbagai kebutuhan termasuk pelaksanaan pemusatan latihan atau training center. Menurutnya semakin cepat informasi tersebut diterima, semakin besar pula peluang bagi para atlet untuk menjalani persiapan yang lebih matang. Meski masih dibayangi ketidakpastian, Andi memastikan semangat para atlet dan pengurus cabang olahraga tidak boleh surut. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan nantikan berita selanjutnya. Masih kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya, namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya. Dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar doh.
5: Loh.
6: Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
3: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
3: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
10: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
13: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
14: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, di mana sebelumnya berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara telah kami hadirkan di sesi sebelumnya. Dan untuk sesi selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Dari seputar dunia olahraga, Paser Open Championship 2026 bergulir, bidik atlet muda Porprov Kaltim. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media beranda pos. Riuh sorak penonton menggema dari Gor Sadurengas pada Rabu 5 Agustus 2026. Anak-anak sekolah dari berbagai penjuru Paser turut menyemarakan pembukaan futsal Paser Open Championship 2026. Bupati Paser Fahmi Fadli membuka Paser Open Championship 2026 secara resmi. Antusiasme penonton dan peserta menjadi gambaran tingginya minat masyarakat Paser terhadap olahraga, khususnya sepak bola dan futsal. Fahmi menilai geliat kompetisi futsal menjadi signal positif bagi perkembangan olahraga daerah. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga semangat tersebut melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, terutama sejak usia dini. Untuk itu, Fahmi mendorong penyelenggaraan rutin menggelar kompetisi berjenjang. Turnamen dapat menyasar kelompok pelajar hingga kategori umum agar para atlet muda memiliki ruang untuk mengasah kemampuan sekaligus menunjukkan potensinya. Bagi Fahmi, pembinaan olahraga bukan sekedar urusan pertandingan dan perebutan gelar juara, namun juga investasi terhadap generasi muda melalui olahraga menjadi bagian dari persiapan jangka panjang untuk melahirkan atlet yang mampu mengharumkan nama daerah. Komitmen tersebut turut pemerintah tunjukkan melalui dukungan terhadap berbagai agenda olahraga, salah satunya Paser International Table Tennis Championship yang sukses berlangsung pada akhir Juli 2026. Kini perhatian Paser juga beralih menuju agenda yang lebih besar. Kabupaten Paser akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-8 Kaltim pada November mendatang. Fahmi optimistis sinergi pemerintah, pelaku olahraga, komunitas, atlet, dan masyarakat mampu membawa Paser meraih dua keberhasilan sekaligus, yakni sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan Porprov ke-8 Kaltim 2026. Ya, dari Kabupaten Paser kita bergeser ke wilayah Penajam Paser Utara terkait sinergi menghadapi musim kemarau. Penajam Paser Utara perkuat kesiapsiagaan bencana. Berita kami kutip dari media RRI, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Polres Penajam Paser Utara, TNI, BPBD, dan sejumlah instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau melalui latihan fisik bersama dan rembuk sinergitas penanggulangan bencana. Langkah ini dilakukan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan maupun bencana lainnya dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. Kegiatan berlangsung di lapangan kantor Bupati Penajam Paser Utara pada Kamis 6 Agustus 2026 dan diikuti unsur Forkopimda, OPD, kemudian BPBD, Satpol PP, serta personel TNI dan Polri. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar yang memimpin apel kesiapsiagaan mengatakan bahwa musim kemarau dengan periode hari tanpa hujan yang semakin panjang harus diantisipasi sejak dini. Menurutnya, kesiapan personel, sarana, dan koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting untuk meminimalkan dampak bencana. Ia meminta setiap instansi memastikan seluruh peralatan penanggulangan bencana dalam kondisi siap digunakan. Sementara personel menjaga kebugaran fisik agar dapat diterjunkan sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat. Dan turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasdim 0913 Penajam Paser Utara Mayor Anta Yusuf, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nur Laila, Kasatpol PP
Baginda Ali. Kepala Dinas Sosial Aini, Kepala Dinas Pertanian Rosihan Azwar, serta para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sementara itu, Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Andreas Alex Danantara melalui Kabaks Ops Polres Penajam Pasir Utara AKP Aan Suharmanto mengatakan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi seluruh pihak karena keselamatan masyarakat tidak dapat dijaga oleh satu instansi saja. Dan pendengar, selain apel kesiapsiagaan, kegiatan juga diisi dengan senam bersama, lari santai, dan ramah tamah sebagai upaya mempererat soliditas antar personel lintas sektor. Dan bagi masyarakat, penguatan sinergi ini diharapkan memberikan manfaat nyata berupa respon penanganan bencana yang lebih cepat, tersedianya koordinasi yang lebih baik saat terjadi keadaan darurat, serta meningkatnya upaya pencegahan sebelum bencana berkembang menjadi lebih besar.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Balikpapan.

0: Ya, dari Kota Balikpapan, PLN UPT Balikpapan dorong kemandirian penyandang disabilitas melalui Ecoprint dalam semangat kemerdekaan Indonesia. Berita kami kutip dari media klikkalsel.com. Semangat kemerdekaan Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, akan tapi juga menjadi momentum untuk membuka kesempatan yang setara bagi setiap warga negara agar dapat tumbuh, berkarya, dan mandiri. Berangkat dari semangat tersebut, PT PLN Persero Unit Pelaksana Transmisi Balikpapan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menghadirkan program peningkatan produktivitas UMKM Ecoprint bagi penyandang disabilitas di Kota Balikpapan. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas penyandang disabilitas melalui pengembangan produk Ecoprint yang memiliki nilai ekonomi. Selain menjadi ruang untuk mengasah kreativitas, kegiatan ini juga membuka peluang bagi para peserta untuk mengembangkan usaha yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Berkolaborasi dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Balikpapan, pelatihan dilaksanakan pada 1 hingga 4 Juli 2026 di Sekretariat PPDI Kota Balikpapan, Telaga Sari. Selama 4 hari, peserta memperoleh pembekalan mulai dari pemilihan bahan alami, teknik penyusunan daun dan bunga, proses pencetakan motif pada kain hingga penyelesaian produk agar memiliki kualitas, keunikan, dan nilai jual yang lebih tinggi. Dengan pendampingan para trainer, para peserta langsung dalam setiap tahapan produksi. Selain menghasilkan produk Ecoprint berbahan alami, pelatihan ini juga menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, ketelitian, kemampuan bekerja sama, serta semangat berwirausaha sebagai bekal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang. Dan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Balikpapan Sugianto mengapresiasi kepedulian PLN dalam menghadirkan program pemberdayaan yang memberikan manfaat nyata bagi para penyandang disabilitas. Menurutnya, pelatihan Ecoprint tidak hanya meningkatkan keterampilan peserta, akan tapi juga membangun kepercayaan diri serta membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Sementara itu, manajer PLN UPT Balikpapan, Jati Parmadita, mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dimaknai sebagai kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dan dengan melalui kolaborasi antara PLN UPT Balikpapan, PPDI Kota Balikpapan, dan para pendamping, semangat kemerdekaan Indonesia diwujudkan melalui aksi nyata yang membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk terus berkarya dan berkembang. Ya, baik, pendengar. Di 99.4 FM menutup berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur, kami hadirkan berita selanjutnya dari Kabupaten Berau, di mana Berau butuh mesin pengering gabah DTPHP, minta bantuan Kementerian Pertanian. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, kebutuhan mesin pengering gabah berkapasitas besar menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Berau dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Selain tambahan alat panen kombin harvester, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Berau menilai keberadaan dryer atau mesin pengering gabah sudah tidak bisa lagi ditunda karena berpengaruh langsung terhadap kualitas hasil panen petani. Kepala DTPHP Berau Lita Handini mengatakan bahwa pihaknya berharap pemerintah pusat dapat membantu memenuhi kebutuhan alat dan mesin pertanian yang belum mampu dipenuhi melalui APBD. Menurutnya, peningkatan produksi pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan alat pertanian, akan tapi juga komitmen dan kekompakan kelompok tani dalam mengembangkan usaha mereka. Karena itu, semangat petani harus terus dijaga agar berbagai program yang dijalankan mampu memberikan hasil maksimal. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang diterima, Kabupaten Berau berpeluang memperoleh 2 unit alat tersebut pada tahun ini. Selain alat panen, DTPHP Berau juga tengah menyiapkan usulan bantuan mesin pengering gabah kepada Kementerian Pertanian. Fasilitas tersebut dinilai sangat penting, terutama saat musim hujan, karena mampu menjaga kadar air dan kualitas gabah agar memenuhi standar pembelian oleh Bulog. Lita juga mengakui pengadaan mesin pengering belum memungkinkan dibiayai melalui APBD akibat keterbatasan anggaran daerah. Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian RI Muhammad Amin menyebut persoalan mesin pengering gabah memang masih menjadi tantangan di banyak daerah sentra produksi pangan. Menurutnya, proses pengeringan memiliki pengaruh besar terhadap mutu gabah yang dihasilkan oleh para petani. Di mana selama mesin pengering belum tersedia, Muhammad Amin menghimbau petani untuk memaksimalkan proses penjemuran secara manual agar kadar air gabah tetap sesuai ketentuan. Dengan kualitas yang terjaga, peluang hasil panen diserap Bulog juga akan semakin besar. Dan ia juga mendorong pemerintah Kabupaten Berau segera mengusulkan bantuan dryer yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh kelompok tani, sehingga penggunaannya lebih efektif dan menjangkau lebih banyak petani. Demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Berau, dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun selengkapnya, usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, gak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutium 99.4 FM, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Baik pendengar, di sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Dan berita pertama kami hadirkan terkait Gubernur Kalimantan Utara buka kirab kebangsaan di perbatasan. Berita kami kutip dari media Antara Kaltim, pendengar Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang membuka kirab kebangsaan dan pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter di lapangan Sungai Nyamuk, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan pada Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan sekaligus menegaskan komitmen menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak melalui peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Germas Rana. Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Panitia, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mensukseskan kegiatan tersebut. Ia menilai pilihan Pulau Sebatik sebagai lokasi kegiatan memiliki makna strategis karena kawasan perbatasan merupakan wajah terdepan Indonesia. Menurut Zainal, pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter bukan sekedar seremoni, akan tetapi simbol tekad bersama untuk menjaga kedaulatan bangsa dan mengisi kemerdekaan melalui karya serta pengabdian. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tantangan generasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, akan tetapi juga menjaga karakter, akhlak, dan jati diri anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Karena itu, peluncuran Germas Rana dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun penyalahgunaan teknologi digital. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten kota, kementerian dan lembaga, dunia pendidikan, serta seluruh elemen masyarakat agar gerakan tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dan menutup sambutannya, Gubernur Zainal mengajak seluruh masyarakat menjadikan Pulau Sebatik sebagai simbol keteguhan, menjaga kedaulatan NKRI, merawat toleransi, dan melindungi masa depan anak-anak Indonesia. Dan turut hadir unsur Forkopimda Kalimantan Utara, Bupati Nunukan Irwan Sabri, jajaran kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan pelajar di Pulau Sebatik. Ya baik, pendengar, berita lainnya kami hadirkan di ruang dengar Anda masih dari seputar Nunukan. BBM masih langka di Nunukan, supir angkot tidak bisa cari nafkah, dua hari kendaraan menganggur. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mulai memukul penghasilan supir angkutan kota atau angkot. Selama dua hari terakhir, sebagian sopir angkot terpaksa menghentikan operasional karena kesulitan memperoleh bensin di tengah antrian panjang yang masih terjadi di SPBU. Salah seorang sopir angkot, Lamber, 45 tahun, mengaku menjadi satu dari ratusan warga yang rela mengantri sejak pagi di SPBU Cahaya Nunukan pada Rabu 5 Agustus 2026. Meski datang sejak pagi hingga hampir pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, ia belum juga mendapat giliran mengisi BBM. Menurutnya, kelangkaan BBM sudah berlangsung sekitar dua hari. Kondisi tersebut membuat angkot yang biasa ia operasikan tidak bisa beroperasi karena kehabisan bensin. Ia juga mengaku belum mengetahui apakah seluruh kendaraan yang mengantri dipastikan akan mendapatkan BBM. Informasi yang diterima hanya menyebutkan pasokan akan kembali masuk pada hari itu. Ia juga menyebut SPBU yang berada di Nunukan Selatan hingga kini belum melayani pengisian sehingga masyarakat hanya bergantung pada SPBU yang telah beroperasi. Dan apabila berhasil mendapatkan giliran, ia berencana mengisi BBM senilai 200 ribu, namun ia mendengar kemungkinan pengisian akan dibatasi. Dan dalam kondisi normal, ia mengaku biasa membeli BBM di SPBU dengan nilai antara 100 hingga 200 ribu, tergantung pendapatan yang diperoleh setiap harinya. Sebagai supir angkot, ia mengandalkan kendaraan tersebut sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Dalam sehari pendapatannya paling tinggi sekitar 200 ribu. Karena itu ketika BBM sulit didapat, aktivitas mencari nafkah pun ikut terhenti. Baik, pendengar, menutup jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Kami hadirkan berita terkait ekonomi. Tumbuh 14,86% usaha akomodasi dongkrak pertumbuhan Kalimantan Timur. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Akurat Kaltim. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di Kalimantan Timur tercatat tumbuh 14,86% sepanjang semester 1 tahun 2026. Posisi tersebut mendongkrak pertumbuhan ekonomi provinsi hingga 3,17% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur Masud Rifai pada Rabu 5 Agustus 2026. Terdapat 3 lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi, yakni penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 14,86%, usaha informasi dan komunikasi sebesar 13,24%, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh 13,21%. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi tertinggi selama semester 1 tahun 2026 terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit rumah tangga hingga sebesar 5,88%. Selain itu, peningkatan kinerja cukup baik juga ditunjukkan oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,01%. Dan secara umum, produk domestik regional bruto atau PDRB Kalimantan Timur berdasarkan harga berlaku pada semester 1 sebesar 475,74 triliun, berasal dari triwulan pertama sebesar 229,7 triliun dan triwulan kedua 246,66 triliun rupiah. Ya, dan angka ini berasal dari sejumlah lapangan usaha antara lain pertambangan dan penggalian, usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ya, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, pastikan juga Anda masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya, dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
3: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Ikuti MFM bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

Mutiara Hadis. Tuntunan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana'i alaihi, summa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u ba'du bima syaa." Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah serta puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ia berdoa dengan apa yang ia inginkan.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: 99.4 FM.
0: RPD Kutim FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Watch more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Ekutim FM bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahu berapa, Mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
8: RPD Kutim FM.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sitoluwari, Kabupaten Nias Utara yang masih berada di wilayah 3T. Selengkapnya dilaporkan Munia Liharefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan gedung SMP Negeri 4 Sitoluwari, Kecamatan Sitoluwari, Kabupaten Nias Utara. Kunjungan yang didampingi Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi mempercepat pembangunan di Nias Utara melalui penguatan sektor pendidikan. Selain meninjau gedung, Gubernur Sumatera Utara juga menyampaikan bahwa pembenahan halaman SMP Negeri 4 Sitoluwari akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2: Satu ruang kelas ukuran berapa?
3: 9x7. Untuk ruang kedua, Pak, administrasi. Nah, administrasi ini, Pak, ini ada ruang kelas sekolah, ruang tamu, ruang tatap sah, dan ruang guru.
2: Tidak perlu matangin lahan lagi, kan?
1: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Sitoluwari Teti Wira Endanggia SPD mengapresiasi perhatian pemerintah provinsi.
4: Inilah sekolah kami ini ya, berawal dari tahun 2024. Di gedungnya seperti swadaya dari masyarakat. Dan tahun ini puji Tuhan ada bantuan dari Bapak Gubernur memberikan ruangan permanen kepada kami. Dan kami sangat berterima kasih baru mulai bulan ini dikerjakan. Kemarin anggaran ini disampaikan 1,6 karena pembangunannya 3 ruangan kelas, 1 ruang administrasi dan 2 pintu toilet. Kami sebenarnya sangat membutuhkan fasilitas yang lengkap ya Pak. Seperti ke depan ini ada ujian TKA bagi kelas 9, ada siswanya berjumlah 18 orang, membutuhkan laptop karena ini kan berbasis online, jadi membutuhkan sekitar 20 laptop untuk fasilitas laptopnya dalam mengikuti ujian tersebut. Dan kami juga ingin dibangun laboratorium, tempat untuk ujian dan perpustakaan, UKS, bahkan toilet.
1: Salah seorang siswa SMP Negeri 4 Sitoluwari juga Zelvan Setiawan Waruhu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah mengunjungi sekolahnya.
5: Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara sudah mengunjungi sekolah kami ini. Kami mau mengharapkan supaya pembangunan sekolah kami selesai dengan baik dan juga kami membutuhkan toilet dan penyimpanan air supaya kami tidak lagi mengangkut air di sungai.
1: Melalui kunjungan ini diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Nias Utara semakin kuat dalam mempercepat pembangunan sektor pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari Nias Utara, reporter Munia Liharefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada 2027 setelah lelang selesai pada Oktober 2026 guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Laporan Ferry Musyafir, RRI Kendari.
6: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
7: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MIOHAI Kendari, Muhammad Gunawan mengatakan, proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
6: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nantinya. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau, terus kemudian ada Kabupaten Muna, dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, untuk tahun depan.
7: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
8: Ya, tanggapannya tentu senang ya dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
7: Untuk peserta didik sekolah rakyat, diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain dikeluhkan calon pembeli BBM, kondisi ini juga berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Sejumlah SPBU di kota Banjarmasin dipadati antrian kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan di sebagian titik, kepadatan kendaraan mengular hingga keluar area SPBU, seperti yang terjadi di SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Pengendara roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi badan jalan demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini pun mulai menimbulkan keluhan warga, lantaran antrian tersebut menutup jalur keluar masuk permukiman dan lapak usaha di sekitar lokasi. Bahkan sebagai bentuk protes, warga sempat meletakkan kayu serta ban bekas di badan jalan, karena akses keluar masuk mereka kerap terhalang. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT setempat, Markani.
10: Jadi, hal-hal yang kayak gini, mungkin dari manajemen, dari pihak SPBU, bisa memahami lah. Artinya, jangan sampai ini ditutup. Nah, kalau sampai ditutup, berarti kan nih otomatis mengganggu nih, mengganggu aktivitas toko juga. Ini kan di depan ada hotel juga kan. Artinya kan siapa yang pihak dirugikan pasti kita. Nah, itu.
9: Di sisi lain, para pengendara memilih tetap mengantri lantaran kesulitan mendapatkan BBM di SPBU lain. Salah seorang pengendara, Romi, mengaku pasrah mengantri meski harus menunggu jauh lebih lama dari biasanya.
11: Ya, itu pasti, sangat pasti. Karena satu, membuang waktu kan, awalnya mungkin bisa 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam, bahkan hampir sejam untuk mengantri. Jadi kadang-kadang molor untuk aktivitas selanjutnya, kita kan ada kegiatan yang lain, itu terhalang gitu. Mau nggak mau ya, karena ini sudah kebutuhan, pasti kita mau ngantri gitu kan, daripada nggak dapat sama sekali kan.
9: Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi antrian panjang tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Demo ketangkasan dan kesiapsiagaan yang diperagakan personel gabungan pemadam kebakaran Sragen, BPBD, dan juga TNI dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla dan permukiman mewarnai apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla di Mapolres Sragen kemarin. Kapolres AKBP Dewiana Syamsu Indasari menegaskan pencegahan karhutla dan pemukiman dapat dicegah dengan sinergi kuat lintas sektoral. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
12: Memang ada beberapa kejadian kebakaran, kalau yang agak peningkatan yaitu kebakaran rumah.
13: Pemandangan berbeda terlihat di lapangan Wirapratama Mapolres Sragen pada Kamis 6 Agustus. Suara desisan kuat dari semburan air yang dahsyat memecah keheningan apel siaga. Ini bukanlah penanganan kebakaran sungguhan, melainkan demo ketangkasan dan kesiapsiagaan yang diperagakan oleh personel gabungan pemadam kebakaran Sragen, BPBD, dan TNI dalam mengantisipasi kebakaran hutan lahan karhutla dan pemukiman saat apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla dan kebakaran pemukiman yang dipimpin Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari. Petugas Damkar Sragen dengan didukung oleh personel unit 408 Subrasta dan BPBD menunjukkan keahlian mereka dalam menangani selang dengan tekanan tinggi atau nozzle. Demo ini tak hanya menampilkan kecepatan tetapi juga koordinasi tim yang presisi dalam menyatukan gerak lintas instansi. Kekuatan gabungan ini memastikan tidak ada waktu terbuang saat api mulai membesar. Kapolres Raken menegaskan apel ini menjadi bentuk komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kesiapsiagaan, menyatukan pola penanganan, serta memastikan respon cepat terhadap setiap potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Seragen.
14: Nan Karhutla, kita juga sudah punya SOP, kita sudah punya mekanisme ketika terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Seragen, langkah-langkah koordinasi yang harus dilakukan seperti apa, sehingga ketika ada kejadian bisa lebih cepat untuk sampai ke TKP untuk melakukan pemadaman.
13: Sebelumnya, Kepala BPBD Kabupaten Seragen R. Triyono Putra mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi atau rakor kesiapsiagaan bencana bersama lintas sektoral. Triyono menjelaskan bahwa potensi kebakaran di Kabupaten Seragen cenderung menyebar. Meskipun luasan hutan di Seragen relatif terbatas, potensi kebakaran justru kerap mengintai titik-titik lain yang dekat dengan aktivitas warga.
15: Berkali-kali menyampaikan kepada masyarakat imbauan-imbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan, dari bupati, itu agar kiranya masyarakat saat musim kemarau ini, pembakaran sampah-sampah kita antisipasi jangan sampai terjadi, dan itu terpaksa apabila terjadi, pembakaran sampah-sampah mohon untuk ditunggu, karena tiupan angin, karena tidak ditunggu akhirnya meluas.
13: Seiring terbitnya surat edaran resmi tersebut, BPBD Seragen meminta seluruh masyarakat untuk menyikapi kondisi musim kemarau secara bijak dan meningkatkan kepedulian lingkungan, salah satunya melalui penanggulangan pembakaran sampah. Sedangkan Kapolres Seragen juga mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengingatkan warganya, khususnya pemilik lahan pertanian maupun perkebunan tebu, agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan karena memicu kebakaran yang meluas. Selain memperkuat kesiapsiagaan personil dan peralatan, Polres Seragen juga menitikberatkan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Reni Surakarta, Meletusan, melaporkan.
0: Jakarta International Theater Platform kembali digelar. Perhelatan ini menjadi ajang penguatan Jakarta sebagai kota global. Setia Agung dari RRI Jakarta melaporkan.
16: Jakarta International Theater Platform atau DITP kembali digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival yang berlangsung selama 4 hari ini dinilai memperkuat Jakarta sebagai kota global yang menghadirkan pertunjukan, dialog, dan simposium yang melibatkan seniman dari Indonesia dan berbagai negara. Pada acara pembukaan, Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Retno Setiawati, mengatakan perjalanan Jakarta menuju kota global harus diiringi dengan penguatan kebudayaan.
17: Kota global tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung yang tinggi tentunya, jalan raya atau pusat ekonomi, namun juga oleh infrastruktur kebudayaan. Ruang yang mempertemukan antara gagasan, pengetahuan, imajinasi, dan kepercayaan lintas bangsa. Disitulah DITP mengambil perannya.
16: Perwakilan Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta, Yustian Sah Lesmana, mengatakan DITP tidak hanya menghadirkan pertunjukan teater, melainkan juga menjadi ruang pertukaran gagasan antar seniman, lintas media, dan disiplin.
18: Jadi selama 4 hari ke depan, kita akan banyak bertemu, membahas sesuatu, berada di sebuah teater, tontonan, dan percakapan-percakapan tentang situasi-situasi yang berlangsung di daerah kita masing-masing, di kota kita masing-masing, di negara kita masing-masing. Saya berharap ini menjadi satu pertukaran yang baik dan bermanfaat buat kita semua.
16: Tahun ini, DITP mengusung tema Mencitra Niskala, Unseen the Map. Melalui tema tersebut, penyelenggara mengajak publik melihat kembali cara memahami ruang dan hubungan antar manusia melalui seni pertunjukan di tengah berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Sejumlah seniman dari Indonesia bersama negara lain, diantaranya Singapura, Taiwan, Thailand, Ukraina, dan Jepang, dijadwalkan berpartisipasi dalam rangkaian festival tersebut. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam, OKI, Hussein Ibrahim Toha, mengecam keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Kalandia di utara Yerusalem yang diduduki. OKI menilai serangan itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis 6 Agustus 2026, OKI juga memperingatkan adanya potensi eskalasi operasi militer Israel ke kamp-kamp pengungsi lain di tepi barat. OKI menyebut serangan terhadap kamp Kalandia terjadi di tengah laporan yang mengindikasikan kemungkinan meluasnya agresi Israel terhadap kamp-kamp pengungsi Palestina lainnya. Beralih ke informasi olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan terbuka pada peluang maju kembali dalam pemilihan Ketua Umum PSSI pada Juli 2027, namun akan berdiskusi dengan pemerintah, FIFA, dan para pemilik suara sebelum mengambil keputusan akhir. Erick menegaskan tidak ingin terburu-buru terkait pencalonan

sistem sepak bola nasional. Fokus saat ini adalah pada pembangunan sepak bola Indonesia, bukan pada pencalonan diri. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lo parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke, Bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih tubuh stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Aduh, duh, duh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Live, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live, rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni,

0: Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, disiarkan serentak oleh jejaring dan edukasi seluruh Indonesia, Indonesia Persiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Arfa Yuradi dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Jumat 7 Agustus 2026, merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
0: Tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini diantaranya ada berita mengenai KKS, GP Ansor dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi gelar hitanan massal untuk 59 anak. Kemudian ada pemerintah Kabupaten Malang yang perkuat komitmen integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Juga ada berita mengenai realisasi pembangunan pasar Beran Ngawi fokus di eks rumah dinas wakil bupati. Baik pendengar, untuk informasi pertama dari LPPL Suara Mapi Kabupaten Mapi Papua Selatan yang menginformasikan mengenai KKSS, GP Ansor dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi gelar hitanan massal untuk 59 anak. Bersama dengan reporter Douglas Prasetya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Mapi bekerjasama dengan Gerakan Pemuda Ansor serta Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi menggelar kegiatan hitanan massal bagi 59 anak. Kegiatan yang berlangsung pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 dipusatkan di TK Al-Ma'arif 3 Jalan Poros Agam, Kilometer 7 Kepi. Ketua Panitia Hitanan Massal Sarifuddin SIP menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja tahunan KKSS dan pengurus cabang GP Ansor Kabupaten Mapi yang dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga dan anggaran dasar organisasi serta kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi. Menurut Sarifuddin, kegiatan ini bertujuan melaksanakan program kerja, organisasi, menjaga eksistensi dan kepedulian sosial, serta mendukung pemerintah Kabupaten Mapi dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui pelayanan kepada masyarakat. Peserta hitanan massal berasal dari masyarakat Kepi dan sekitarnya. Seluruh proses hitanan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan tetap mengutamakan pelayanan yang aman, nyaman, dan profesional. Pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak melalui donasi dan sponsor, serta muslimin muslimat di kota Kepi. Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp27.700.000. Atas nama panitia, Sarifuddin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mapi, khususnya Dinas Kesehatan yang telah memberikan dukungan tenaga medis dan fasilitas, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mapi yang membantu publikasi kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh sponsor, donatur, relawan, dan masyarakat yang telah memberikan dukungan baik tenaga, pikiran, maupun materi, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar. Panitia berharap kegiatan bakti sosial seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus mempererat semangat gotong royong dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Selanjutnya dari LPPL In FM Kebumen yang melaporkan mengenai pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Andri luncurkan naskah sumber arsip citra daerah Kabupaten Kebumen, menyerahkan arsip terjaga indikasi infografis Genteng Soka, serta meluncurkan inovasi kupu-kupu alam Pelita Geopark. Bersama dengan reporter Carla Serlita.
2: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI meluncurkan naskah sumber arsip citra daerah Kabupaten Kebumen, menyerahkan arsip terjaga indikasi indografis Genteng Soka, serta melaunching inovasi kupu-kupu alam Pelita Geopark di halaman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala ANRI Dr. Mego Pinandito, Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah, jajaran pejabat ANRI serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Sigit Dwi Purnomo mengatakan, peluncuran sejumlah program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola kearsipan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat yang inklusif. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah kupu-kupu alam Pelita Geopark, sebuah konsep literasi yang mengintegrasikan kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya Kebumen sebagai bagian dari penguatan identitas UNESCO Global Geopark Kebumen. Sebagai tindak lanjut, Tisarpus juga akan mengembangkan kebun literasi di kawasan perpustakaan daerah yang menampilkan tanaman pangan khas Kebumen, termasuk kelapa genjah entok yang telah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu identitas daerah, serta memperkenalkan sapi peranakan Ongol sebagai ikon peternakan Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Kebumen menyerahkan arsip terjaga terkait genteng Soka kepada Andri, sekaligus memberikan penghargaan kepada arsiparis teladan tahun 2026. Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah menegaskan bahwa arsip memiliki peran penting dalam menjaga jejak sejarah dan identitas bangsa. Menurutnya, Kebumen sebagai kabupaten tua sekaligus bumi tua menyimpan kekayaan sejarah, budaya, dan geologi yang harus terus dilestarikan. Zaini juga menyoroti sejarah panjang genteng Soka yang telah menjadi identitas Kebumen selama puluhan tahun dan berharap program gentengisasi nasional dapat menjadikan Kebumen sebagai daerah percontohan. Sementara itu, Kepala ANRI Dr. Mego Pinandito memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyelamatkan arsip sejarah daerah. Menurutnya, Karang Sambung telah lama dikenal sebagai laboratorium alam kelas dunia bagi para ahli geologi untuk mempelajari proses pembentukan Pulau Jawa. Ia juga mendukung upaya agar Genteng Soka diusulkan sebagai Memory of the World UNESCO, mengingat nilai sejarahnya yang besar bagi perkembangan industri dan peradaban di Indonesia. Dari LPPL In FM Kebumen, Carla Serlita melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih Carla Serlita dari LPPL In FM Kebumen. Selanjutnya pendengar, dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur yang melaporkan mengenai pemerintah Kabupaten Malang perkuat komitmen integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bersama dengan reporter Julia Prabowo.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Malang, Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM dalam rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Selasa 4 Agustus 2026. Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti oleh para kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR Kabupaten Kota se-Jawa Timur dan Provinsi Bali. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dalam membangun budaya integritas sekaligus mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Malang merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi guna mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih Julia Prabowo dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Baik pendengar juga pemirsa Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, kita jeda sejenak dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Tetaplah bersama kami.
5: Tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Erva Yuradi dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talks, yaitu terkait informasi mengenai kesiapan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi karhutla dengan narasumber Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama reporter Georgie Satrio.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia dan juga pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini. Dan saat ini saya Georgie Satrio sudah bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, ada Ibu Fatimatu Zahra S.Hut MP.
3: Ya.
1: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, puncak musim kemarau di Kalimantan Selatan ini diprediksi terjadi pada Agustus hingga sampai di September 2026. Yeah. Nah, dengan kondisi yang lebih kering Insan Persada dari tahun-tahun sebelumnya, yeah, dan kita juga menghadapi beberapa bulan ini nanti tanpa hujan. Nah, masyarakat dan pemerintah daerah Insan Persada itu diimbau waspada terhadap lonjakan suhu panas, kemudian ancaman kekeringan dan juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Betul. Atau yang lebih kita kenal dengan karhutla. Betul. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Fatimatu Zahra. Kita akan berbincang terkait lebih ke karhutlanya di sini. Gimana kabarnya, Bu?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Baik. Ya, dan kali ini Bu, ini kita kan sudah memasuki di musim kemarau nih Bu, yeah, dan ini hampir-hampir di puncak, karena puncaknya diinformasikan prediksinya Agustus, juga September, Agustus ya, sampai di September 2026. Yeah. Nah, kalau dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, ini seperti apa mempersiapkan apabila nanti ancaman karhutla terjadi di Kalsel, Bu?
3: Ya, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

0: upaya pencegahan. Karena seperti kita ketahui, apabila sudah terjadi kebakaran hutan ataupun lahan, akan sangat sekali sulit sekali untuk dikendalikan. Jadi kami lebih pada upaya pencegahan. Ya, yang pertama kita memastikan kembali di mana-mana saja lokasi yang menjadi rawan karhutla. Kemudian yang kedua, kita memastikan kepada semua unsur, baik personil kita sendiri juga kepada PPKH yang punya areal di khususnya di Tahura Sultan Adam, posko yang mereka di mana, kesiapan SDM seperti apa, saprasnya seperti apa dan berfungsi atau tidak. Kita bukan hanya bicara tentang laporan, tapi kita langsung ke lokasinya, melihat di mana poskonya, arbananya seperti apa, kemudian SDM-nya yang akan dilibatkan dalam patroli seperti apa. Kemudian khusus untuk Tahura, karena ini merupakan area memang yang sangat rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kita juga bersama-sama mengajak mereka yang terlibat di dalam Tahura untuk bersama-sama bisa mendeteksi secara dini kejadian karhutla. Karena Tahura apabila terjadi kebakaran, ditutup, otomatis orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang ada warung dan lain sebagainya, otomatis akan terhenti. Sehingga ada sisi sosial, ada sisi ekologi, dan ada sisi ekonomi yang terhenti di sana. Seperti itu.
1: Baik. Tadi disebutkan pencegahan, Bu, ya, di sini ya. Yeah. Lebih ke pencegahan. Nah, pencegahan yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri ini seperti apa aja, Bu?
0: Pencegahan yang kita lakukan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita memposisikan diri untuk memastikan bahwa kita punya SDM yang siap untuk di lapangan, seperti MPA, kita punya 114 MPA, 114 kelompok, kemudian itu tersebar, bukan hanya di Dinas Kehutanan, tapi juga ada di 9 KPH, kemudian ada juga di Tahura, kemudian ada juga personil kita 164 orang Brigdal Karhutla, yang merupakan dia punya spesifikasi khusus memang untuk dalam upaya pengendalian karhutla. Kemudian kita juga punya jadwal untuk patroli. Siapa saja yang akan patroli hari ini, besok, dan sebagainya. Puncak kemarau, sebelum puncak kemarau, kita sudah lakukan ini. Karena ini kejadian yang memang sebenarnya tidak kita inginkan, semua orang tidak inginkan. Betul. Tapi apabila ini terjadi, akan menjadi masalah buat kita semua. Betul. Sehingga satu, SDM, kemudian kelengkapan alat, alat juga berfungsi atau tidak, kemudian di mana saja yang menjadi titik untuk pengambilan air, koordinatnya sudah kita pastikan semuanya, jadi apabila misalnya diperlukan waterbombing dan lain sebagainya, kami bisa memberi informasi, di lokasi inilah tempat air yang bisa diambil. Kemudian sosialisasi, kemudian pemasangan sepanduk dan lain sebagainya, karena walaupun ini kita laksanakan setiap tahun, orang-orangnya kan bisa jadi beda, sehingga memang sangat diperlukan sosialisasi, pembinaan, pengarahan, dan lain sebagainya. Dan yang dipastikan, jangan membuka lahan dengan membakar, itu yang kita harapkan bisa dipahami oleh semua pihak.
1: Semua masyarakat pasti, ya, Bu, ya. Orang. Artinya di sini Dinas Kehutanan sudah siap semua, Bu, ya.
0: Mudah-mudahan tidak terjadi, Pak. Kalau siap, terjadi. kita siap semaksimal mungkin. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran di Kalsel.
1: Baik. Kalau untuk posko sendiri, Bu, tadi sebenarnya disebutkan posko-posko yang ada dari Dinas Kehutanan ini, ada di mana saja nih, Bu?
0: Kalau posko induknya itu ada di Dinas Kehutanan sendiri. Kemudian di KPH, kita ada 9 KPH, kemudian ada Balai Perbenihan Tanaman Hutan, dan ada di Tahura. Kalau di Tahura, kita ada beberapa posisi yang memang sangat rawan sekali. Di situ selain posko, kita juga bangun sekat bakar. Jadi dengan alat yang ada di kita, alat berat, kita membangun sekat bakar, satu untuk mencegah aliran api, kemudian yang kedua itu bisa dijadikan jalan kita untuk pemadaman apabila terjadi kebakaran.
1: Baik, berbicara dengan kekeringan tadi, Bu, ya, juga, karena memang disebutkan juga untuk tahun ini tahun kering dari tahun-tahun sebelumnya gitu.
0: 4 tahun berani.
1: Kalau untuk air sendiri, Bu, ini artinya jadi kendala juga untuk ketika misalkan memang terjadi karhutla, apalagi di daerah-daerah yang mungkin lebih masuk gitu. Yeah. Apakah ini jadi salah satu kendala untuk pencegahannya?
0: Iya. Yeah.
1: Untuk air sendiri,
0: ketersediaan air?
1: Iya.
0: Kita memasang tandon, Mas. Kita memasang tandon khususnya kayak di Tahura. Kita beberapa titik itu sejak 2020 yang lalu kalau tidak salah, memang sudah ada beberapa posko, tapi ini kita lebih lengkapi lagi. Jadi di daerah yang susah sekali untuk

0: dijangkau, itu sudah kita pasang tandon dengan menaranya. Kemudian di situ juga kita lengkapi dengan selang. Jadi sehingga pada saat misalnya terjadi, kita tidak susah lagi bawa air. Karena kan bawa orang aja susah, apalagi bawa air. Nah,
1: betul.
0: Jadi memang di posisi itu kita bisa dilihat loh nanti kalau memang ini.
1: Siap.
0: Bisa dilihat. Jadi di beberapa daerah yang memang rawan terhadap kejadian dan susah untuk membawa air, di situ kita sudah pasang tandon beserta perlengkapannya.
1: Oh, mantap, artinya siap sekali Bu ya.
0: Mudah-mudahan jangan terjadi.
1: Baik, mudah-mudahan jangan terjadi. Nah, kalau untuk ini Bu, daerah rawan karhutlah ada di mana saja nih?
0: Iya.
1: Yang biasa sering terjadi.
0: Oke. Okay. Kita bicara dalam kawasan ya, ya. Karena Dinas Kehutanan lebih pada dalam kawasan. Mm-hmm. Yang paling riskan itu adalah ring satunya kita adalah daerah Liang Anggang. Karena di situ juga ada HL di situ, dan itu merupakan apabila terbakar penerbangan dan lain sebagainya kan efeknya
1: terganggu.
0: Luar biasa ya.
1: Betul.
0: Nah, sehingga di situ kita koordinasi dengan BWS kemudian dengan PUPR untuk pembasahan. Mm-hmm. Karena di situ gambut. Gambut itu apabila terbakar, waterbombing nggak bisa
1: mengatasi.
0: Nggak bisa mengatasi. Uhum. Yang paling bisa kita lakukan adalah pembasahan sehingga gambut itu terendam sehingga apinya tidak akan
1: meluas.
0: Ini. Iya, ini informasi dari kawan-kawan di Cindai Alus sudah mulai dilakukan pembukaan pintu air. Uhum. Nah, tinggal untuk kanal lagi perbaikan dari PUPR.
1: Baik.
0: Iya.
1: Sampai saat ini, Bu. Apakah sudah ada beberapa kejadian yang sudah terjadi untuk kebakarannya?
0: Lebih pada kebakaran permukaan semak belukar.
1: Semak
0: tapi
1: belukar.
0: Alhamdulillah tidak terlalu besar. Kurang lebih 50 hektar ya. 50-60 hektar di hulu sungai sama Kabupaten Banjar. Tapi kebakaran semak.
1: Kebakaran semak.
0: Kebakaran semak ya.
1: Artinya masih tidak
0: alhamdulillah
1: banyak.
0: Masih alhamdulillah bisa dikendalikan. Banyak.
1: Masih bisa dikendalikan dan masih bisa diatasi. Baik, kalau tadi disebutkan juga untuk personil. Ini kalau untuk personil sendiri Bu, dari Dinas Kehutanan. Mm-hmm. Ini seperti apa Ibu? Apa maksudnya ada edukasinya atau ada pelatihan?
0: Ada. Kita selain MPA, uh-huh. MPA itu Masyarakat Peduli Api. Uh-huh. Jadi itu masyarakat yang direkrut uh-huh. untuk sebagai MPA. Kemudian ada 114 ya? 114 kelompok.
1: 114
0: ya,
1: kelompok.
0: Jadi 114 kelompok itu terbagi di Dinas Kehutanan, uh-huh. kemudian di KPH, dan Tahura. Uh-huh. Kemudian yang kedua ada Brigdal. Brigdal uh-huh. Kahurla itu 164 orang. Jadi mereka yang punya spesifikasi khusus kaitannya dengan pengendalian karhutla. Namun uh-huh. apabila terjadi, kita semua juga turun. Jadi bukan hanya cerita MPA, bukan uh-huh. hanya Brigda, uh-huh. kita juga turun kolaborasi Dinas, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat sekitar memang diwajib untuk ikut serta dalam pemadaman tersebut.
1: Betul, karena memang peran masyarakat ini juga sangat penting.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul,
1: Pak. Baik, kalau untuk ini Bu, apa namanya ketika masyarakat di luar ada menemukan kejadian kebakaran hutan.
0: Yeah.
1: Ini kemana nih Bu? Misalkan apakah bisa ke Dinas Kehutanan untuk penanganannya?
0: Biasanya kalau kebakaran umum, langsungnya dari ke BPBD, Pak. Uh-huh. Atau kita juga membuka line ya. Uh-huh. Jadi diinfo ke kami, kami uh-huh. juga bisa datangi, juga kami pastikan ke BPBD sama Manggala.
1: Artinya kolaborasi, Bu. Ya?
0: Kolaborasi, ya.
1: Betul. Baik, terakhir, Ibu. Yeah. Mungkin ini ada pesan tersendiri untuk masyarakat, karena bukan hanya pemerintah di sini yang berperan untuk peduli terhadap karhutla, Bu. Ya.
0: Betul.
1: Pesan untuk masyarakat seperti apa, Ibu?
0: Yang pertama kita menghindari potensi-potensi bahan bakar, bahan karhutla. Misalnya kayak penebasan lahan dan lain sebagainya. Mohon untuk bisa dijaga sebaik-baiknya agar itu tidak menjadi bahan untuk kebakaran. Karena yang sudah ditebas kemudian kering itu sangat potensial sekali untuk terjadinya kebakaran. Kemudian yang merokok dan lain sebagainya, puntung rokoknya jangan dibuang sembarangan.
1: Betul.
0: Kemudian yang ketiga, yang membuka lahan, siapapun itu, mm-hmm. jangan membakar dengan cara membakar. Karena arahan Pak Gubernur juga kemarin, bahwa seminimal mungkin dilakukan untuk tidak membakar, membuka lahannya. Karena satu terjadi, kadang-kadang itu tidak bisa dikendalikan.
1: Itu akan merambat dan meluas. Gitu.
0: Siap,
1: ya.
0: Karena efek dari kebakaran itu bukan hanya sisi kesehatan, sosialnya juga akan terdampak seluruhnya.
1: Baik, harapannya Bu untuk ke depan?
0: Harapan untuk ke depan, mari kita bersama-sama berkolaborasi bagaimana caranya kita meminimalisir terjadinya karhutlah, seperti yang tadi kita bahas sebelumnya.
1: Baik, ya itu tadi yang sama persada. Mudah-mudahan kita semua di sini ingat pesan ibu, jangan buang puting rokok sembarangan tadi, yeah. Bu ya. Karena ini musim kemarau yang sangat panas ini, ketika siap. Buang puting rokok sembarangan di tempat apa namanya yang kering, yeah. itu akan memicu untuk terjadinya kebakaran.
0: Potensial
1: bu, ya.
0: Sekali. Yeah.
1: Baik, terima kasih Bu Fatimah Tuzara sudah hadir di sini.
0: Sama-sama,
1: terima kasih informasinya
0: Pak.
1: Ini sangat sangat singkat sebenarnya bu, dan yeah. ini masih panjang sebenarnya.
0: Mohon tapi... bisa diinformasikan secara luas ya. Baik. Untuk pencegahan karhutlah.
1: Baik, yeah. ya demikian pemirsa dan juga pendengar PPL seluruh Indonesia. Saya Georgi Satrio bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Fatimah Tuzzahra, S.Hut MP, di Persada ID Talk, Berita Indonesia Live edisi hari ini. Sampai jumpa dan kembali ke studio.
2: Baik, demikian pendengar Persada ID Talks mengenai kesiapan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang menghadapi karhutlah bersama dengan narasumber Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Selanjutnya pendengar dari LPPL Radio Suara Ngawi yang melaporkan mengenai realisasi pembangunan Pasar Beran Ngawi fokus di eks rumah dinas wakil bupati bersama dengan reporter Reza Desti.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, realisasi pembangunan Pasar Besar Ngawi fokus di eks rumah dinas wakil bupati. Wacana pembangunan Pasar Beran Ngawi akhirnya terrealisasi pada 2026. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran 9,469 miliar dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur untuk membangun pasar baru yang mendukung aktivitas perdagangan. Pembangunan tahap awal akan dilakukan lahan bekas rumah dinas wakil bupati Ngawi. Lokasi tersebut dipilih karena anggaran yang tersedia belum cukup untuk membangun pasar besar secara keseluruhan. Dengan skema itu, perdagangan tetap bisa berjualan seperti biasa tanpa harus direlokasi selama proses pembangunan berlangsung. Kepala DPPTK Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandianingrum mengatakan pembangunan tahun anggaran 2026 difokuskan pada penyediaan fasilitas pasar kering yang lebih representatif dan sesuai standar pelayanan. Beliau mengatakan pada tahun ini kami membangun 60 kios untuk skema pasar kering. Selain itu juga disiapkan area parkir kendaraan roda 2, roda 4 agar kendaraan yang selama ini menggunakan bahu jalan dapat tertata dengan baik. Menurut beliau, pemilihan lokasi pembangunan di eks rumah dinas wakil bupati juga menjadi solusi agar tidak diperlakukan relokasi pedagang selama proses konstruksi berlangsung. Dengan demikian, aktivitas perdagangan di Pasar Beran tetap berjalan normal sehingga tidak mengganggu mata pencarian para pedagang. Keberadaan pasar baru diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul, terutama keberadaan pedagang yang berjualan hingga melubir ke badan dan bahu jalan sehingga mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih Reza Desti dari LPPL Radio Suara Ngawi. Selanjutnya dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah yang melaporkan mengenai revitalisasi sekolah di Blora mulai jalan. Dinas Pendidikan tegaskan pengerjaan tidak boleh diborongkan ke pihak ketiga. Bersama dengan reporter Susan Andika.
5: Pendengar, proyek revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora mulai berjalan. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan sistem swakelola dan tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sandi Tresnahadi, mengatakan pelaksanaan proyek dilakukan oleh panitia yang dibentuk kepala sekolah. Swakelola itu dikerjakan oleh panitia dan tim teknis yang dibentuk oleh kepala sekolah. Setelah panitia terbentuk dan dana turun, baru pekerjaan dilaksanakan. Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan pencairan dana revitalisasi tidak turun secara bersamaan. Oleh karena itu, progres pekerjaan di setiap sekolah berbeda-beda. Ada yang sudah mulai dikerjakan sejak akhir Juni, ada juga baru mulai minggu ini karena memang turunnya dana tidak bersamaan. Menurut Sandi, pembentukan panitia menjadi kewenangan kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah juga diharapkan menginformasikan pembentukan panitia kepada komite sekolah. Susunan panitia telah memiliki pembagian tugas yang jelas, kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab, ketua berasal dari unsur masyarakat, sementara sekretaris dan bendahara berasal dari pihak sekolah. Selain itu, terdapat kepala pelaksana yang bertugas mengkoordinasikan pekerjaan di lapangan, Dan dari hasil monitoring terakhir, sekitar 2 pekan lalu, Sandi menyebut progres rata-rata sekolah yang sudah mulai mengerjakan revitalisasi masih berada di kisaran 15%. Meski demikian, Dinding menargetkan seluruh pekerjaan revitalisasi tahap 1 dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2025. Sandi juga mengingatkan bahwa karena menggunakan sistem swakelola, pekerjaan tidak diperbolehkan dialihkan kepada kontraktor atau pihak ketiga. Sebagai informasi, sebanyak 31 satuan pendidikan di Kabupaten Blora menerima bantuan revitalisasi sekolah tahap 1 tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp19,7 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada 15 SD, 3 SMP, dan 13 satuan PAUD. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih Susan Andika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah. Selanjutnya dari LPPL Gemarandik Muba Sumatera Selatan yang melaporkan mengenai Sekretaris Daerah Syafarudin buka diklat 70 calon paskibraka siap sukseskan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Muba. Bersama dengan reporter Elisa Anwiana.
6: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan. Pemerintah Kota Musi Banyuasin resmi memulai pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Muba tahun 2026. Diklat yang berlangsung di ruang rapat melati Hotel Gambo Sekayu dibuka oleh Sekda Kota Muba Dr. Randus Safarudin MSI. Hal ini mewakili Bupati Muba HM Toha Tohed SH pada Rabu 5 Agustus 2026. Sekda Muba menegaskan bahwa paskibraka merupakan wadah pembinaan generasi muda untuk menanamkan nilai Pancasila, nasionalisme, disiplin, dan jiwa kepemimpinan. Sementara Kepala Kesbang Pemuba Dr. Rani Haji Tebrani Rizki menyampaikan di klat paskibraka 2026 ini diikuti 70 peserta terdiri dari 43 putra dan 27 putri. Selain dipersiapkan sebagai petugas pengibar bendera, para peserta ini juga nantinya akan dibina sebagai duta Pancasila yang diharapkan mampu menjadi teladan dalam menanamkan nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing. Demikian saya Lisa Nana dari LPPL Gemarandik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Elisa Anwiana dari LPPL Gemarandik Muba, Sumatera Selatan. Baik pendengar, Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Erva Yuradi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam Berita Indonesia Live.
3: Tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
7: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
8: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
7: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live. Saya R. Bayuradi dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk informasi selanjutnya, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama dengan reporter Aan Kasianto.
9: Dengar Radio Indonesia, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menekankan pentingnya penguatan HAM hingga level desa untuk mencegah tidak terulang tindakan main hakim sendiri hingga berujung kematian. Hal ini dikatakan oleh Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Herming Suwarta, di sela diskusi dengan sejumlah media massa di Denpasar, Bali pada Senin kemarin. Pihaknya memilih para persuatif kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi terkait pentingnya HAM agar tidak terulang peristiwa main hakim sendiri hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sosialisasi HAM dengan menggandeng pihak kecamatan dan aparat desa tidak hanya dilakukan di lingkup desa yang menjadi lokasi kejadian dan asal korban, tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya. Menurutnya, tindakan pencurian yang diduga dilakukan oleh pelaku sekaligus korban yang di Batur Triti, Kabupaten Tabanan tidak bisa dibenarkan. Thomas juga mengunjungi dua lokasi berbeda untuk bertemu dengan perangkat desa dan kecamatan setempat untuk menyepakati bahwa tidak dibenarkan main hakim sendiri, apalagi mengakibatkan nyawa seseorang menjadi melayang. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Demikian Aan Kasianto dari laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Selanjutnya pendengar dari LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang jadi daerah pertama di Nusa Tenggara Timur raih Rp675 miliar rupiah untuk sekolah rakyat, sekolah nasional terintegritas, dan universitas rakyat. Bersama dengan reporter Roni Bone.
10: Terima kasih, pendengar LPPL seluruh Indonesia. Senin 3 Agustus 2026, Bupati Kupang Yosep Lede secara resmi membuka rapat koordinasi tingkat Kabupaten Kupang. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Arum Titu Eki, Sekretaris Daerah Matildius Sanam, seluruh kepala perangkat daerah, para camat, lurah, kepala desa, kepala sekolah, hingga tokoh adat dan lembaga adat se-Kabupaten Kupang. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosep Lede menyoroti pengembangan program sekolah rakyat di mana pemerintah Kabupaten Kupang mendapat tambahan dukungan anggaran sebesar 125 miliar untuk meningkatkan kapasitas sekolah rakyat yang sudah berdiri di Desa Oelnasi. Saat ini sekolah tersebut berkapasitas sekitar 1.000 siswa dan dengan pengembangan itu nantinya mampu menampung hingga 2.000 peserta didik. Bupati meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa untuk memperbaiki validasi data masyarakat miskin agar anak-anak yang berhak tidak kehilangan kesempatan bersekolah akibat kesalahan pendataan. Lebih gembira lagi, Bupati Yosep Lede menyampaikan bahwa Kabupaten Kupang akan menjadi daerah pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendapat pembangunan sekolah nasional terintegrasi dengan dukungan anggaran 250 miliar serta rencana pembangunan universitas rakyat dengan nilai lebih dari 300 miliar. Ini adalah lompatan besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten Kupang. Bupati Yosep Lede juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan, memperkuat kolaborasi, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan Kabupaten Kupang yang semakin maju dan sejahtera sesuai dengan visi pembangunan daerah. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Roni Bone dari LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang. Selanjutnya pendengar dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal yang melaporkan mengenai sambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, unit Intel Kodim 0712 Tegal gelar silaturahmi dan deklarasi bersama jaga kondusivitas wilayah bersama dengan reporter Cilia Asidik.
11: Ya baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, unit Intel Kodim 0712 Tegal bersama komunitas intelijen wilayah Kota Tegal menggelar acara pertemuan silaturahmi dan deklarasi komitmen bersama di Rumah Makan Dapur Tembo Dulu, Kecamatan Margadana, Kota Tegal pada Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema Bersama Kita Jaga Tegal, Bersama Kita Jaga Indonesia dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai elemen, mulai dari jajaran komunitas Intel, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, insan media, perwakilan mahasiswa, hingga komunitas pengemudi ojek online. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdim 0712 Tegal, Mayor CPM Abdul Hamim, Kepala Bages Bangpol Kota Tegal, Budi Saptaji, Kasih Intel Kejari Tegal, Tegar Mawardita, perwakilan Polres Tegal Kota, Ketua FKUB Kota Tegal Firdaus Mutadi, Ketua PWI Kota Tegal Mewan Dani Risnanto, serta sejumlah pimpinan Ormas atau LSM se-Kota Tegal. Dalam sambutannya mewakili Komandan Kodim, Kasdim 0712 Tegal, Mayor CPM Abdul Hamim menegaskan bahwa agenda ini tidak boleh sekedar menjadi ajang seremonial belaka, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Senada dengan hal tersebut, Kepala Bages Bangpol Kota Tegal Budi Saptaji menyampaikan pentingnya menanggalkan ego sektoral demi keamanan bersama. Menurutnya, pengalaman dan dinamika sosial yang terjadi di bulan Agustus harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu waspada. Menjaga situasi kondusif bukan tugas satu instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama. Sinergitas dan komunikasi adalah kuncinya. Pihaknya menghimbau rekan-rekan ormas dan seluruh elemen masyarakat untuk sigap melakukan deteksi dini dan berkoordinasi agar potensi gesekan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Puncak dari rangkaian kegiatan silaturahmi tersebut ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan komitmen deklarasi bersama oleh seluruh elemen yang turut hadir. Adapun poin utama deklarasi tersebut berbunyi, kami masyarakat Kota Tegal, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media cetak, media online, dan elemen mahasiswa Kota Tegal menyatakan komitmen bersama untuk menjaga kondisivitas wilayah Kota Tegal menyambut peringatan HUT RI ke-81. Melalui deklarasi ini, Kota Tegal siap menyambut semarak peringatan Hari Kemerdekaan dalam suasana yang aman, damai, dan juga bersatu. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Seboyu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
12: Baik, demikian Cilia Asidik dari LPPL Seboyu FM Kota Tegal. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Saya Erva Yuradi yang bertugas bersama kerabat kerja radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Much more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Zendaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini adarkan saya Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar?
1: Kabar baik, Mas Rusdi. Apa kabarnya juga, Mas Rusdi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cuaca Banjarmasin, Masya Allah, panas luar biasa.
0: Panas ya, kurang lebih di Nunggan.
1: Baik. Okay.
0: Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait antrian panjang di sejumlah SPBU nih, Bang Rusdi.
0: Baik, menarik sekali, kurang lebih kayak di Nunukan ya. Aditya, silakan laporan selengkapnya, Aditya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusdi. Pendengar dan pemirsa, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU saat ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat karena dinilai dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Di mana warga khawatir kondisi ini dapat menutup akses masuk, keluar masuk maksud kami, menuju area pemukiman. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin dipadati antrian kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan di sebagian titik, kepadatan kendaraan mengular hingga keluar area SPBU. Seperti yang terjadi di SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Pengendara roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi badan jalan demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini pun mulai menimbulkan keluhan warga. Lantaran antrian tersebut menutup jalur keluar masuk permukiman dan lapak usaha di sekitar lokasi. Bahkan sebagai bentuk protes, warga sempat meletakkan kayu serta ban bekas di badan jalan karena akses keluar masuk mereka kerap terhalang. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT setempat, Markani.
3: Jadi hal-hal yang kayak gini mungkin dari manajemen, dari pihak SPBU bisa memahami lah. Artinya jangan sampai ini ditutup. Nah kalau sampai ditutup berarti kan nih otomatis mengganggu nih. Mengganggu aktivitas toko juga, ini kan di depan ada hotel juga kan. Artinya kan siapa yang pihak dirugikan pasti kita. Nah itu.
2: Di sisi lain, para pengendara memilih tetap mengantri lantaran kesulitan mendapatkan BBM di SPBU lain. Salah seorang pengendara, Romi, mengaku pasrah mengantri meski harus menunggu jauh lebih lama dari biasanya.
4: Ya, itu pasti, sangat pasti. Karena satu membuang waktu kan, awalnya mungkin bisa 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam, bahkan hampir sejam untuk mengantri. Jadi kadang-kadang molor untuk aktivitas selanjutnya, kita kan ada kegiatan yang lain, itu terhalang. Gitu. Mau nggak mau ya, karena ini sudah kebutuhan pasti. Kita mau ngantri gitu kan, daripada nggak dapat sama sekali kan.
2: Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi antrian panjang tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Nunukan bersama Bung Rusdi. Silakan Bung Rusdi.
1: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo Dita, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo rekan Rusdi, kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sampai dengan sore hari ini masih panas. Bagaimana dengan Anda di Nunukan nih?
0: Iya, cuaca Samarinda kurang lebih dengan Nunukan, Dita. Baik, Dita, dari Samarinda sore ini ada informasi tentang apa ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait DPRD Samarinda yang minta Faskes untuk perbaiki etika komunikasi, Bung Rusdi.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien menyusul viralnya komentar seorang nakes di media sosial. DPRD menilai pelayanan yang humanis menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Junaidi.
2: Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan untuk memperbaiki etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien. Permintaan ini menyusul viralnya komentar seorang tenaga kesehatan yang dikaitkan dengan RSUD IA Muiz di media sosial dan memicu perhatian publik. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, M. Novan Sahroni Pasi, mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral yang tetap melekat, termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media sosial.
3: Seorang dokter ataupun perawat, apalagi berkaitan tentang isu kesehatan, itu sangat melekat. Walaupun itu terjadi di media sosial, tapi isu dia, maksudnya dokter ataupun perawat itu melekat statusnya. Jadi jangan berpikir dia, wah ini kan di luar jam kerja, ini apa, enggak, tetap melekat. Secara tidak langsung itu melekat di masyarakat. Jadi apabila ada hal-hal tersebut terjadi, ya, kalau jangan sampai mulutmu harimau lah. Kalau kita kan berpikir begitu, ini akan menimbulkan rasa tidak empatinya masyarakat, apa, mereka terhadap keluhan masyarakat. Minimal diberikan pemahaman, Pak, ini kondisinya seperti ini, Bapak tunggu dulu di sini. Ya kan enak, jadi orang juga merasa kok saya tidak terbengkalaikan sih begini.
2: Novan juga meminta setiap kendala pelayanan seperti keterbatasan ruang rawat inap maupun antrian pasien dapat dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami kondisi yang dihadapi rumah sakit. Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk memperkuat pembinaan etika pelayanan termasuk bagi petugas pendaftaran dan layanan informasi yang menjadi garda terdepan dalam memberikan kesan pertama kepada masyarakat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Ya, itu tadi informasi dari Samarinda untuk Lintas Banjar Nusantara. Sore hari ini kami kembali kepada Anda, rekan Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai berhasil.

0: Bea Cukai berhasil mencegah penyelundupan rotan ilegal seberat 99,5 ton dari Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
1: PLT Direktur Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Erwin Situmorang menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan informasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal Bea dan Cukai serta dukungan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Penindakan ini menunjukkan bahwa kolaborasi pertukaran informasi dan kehadiran petugas di perbatasan merupakan unsur penting dalam mencegah penyelundupan serta melindungi kepentingan nasional.
2: Keberhasilan penindakan rotan ini merupakan bagian dari kinerja pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026. Kalau kita lihat kinerja kantor wilayah Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026, kita lihat di bidang kepabeanan Kanwil DJBC Kalbaktim telah melaksanakan 196 penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor.
1: Ia menekankan capaian tersebut tidak boleh membuat petugas lengah. Karakteristik wilayah Kalimantan yang luas, memiliki banyak jalur perairan serta berbatasan langsung dengan negara lain membutuhkan pengawasan yang konsisten dan adaptif, serta didukung kerjasama lintas instansi maupun lintas negara.
2: Kami sampaikan bahwa secara nasional hingga 2 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan 17.721 penindakan dengan nilai barang mencapai 9,869 triliun. Khusus dalam periode 27 Juli sampai 2 Agustus, Bea juga telah melaksanakan 426 penindakan dengan nilai sebesar 64,46 miliar. Penindakan tersebut mencakup pelanggaran di bidang impor, ekspor, cukai, termasuk penindakan jutaan batang rokok ilegal di Makassar dan Banjarbaru.
1: Ia menegaskan bahwa Bea Cukai tidak hanya bertugas memungut penerimaan negara tetapi juga menjaga keamanan negara di bidang impor-ekspor. Hal ini terlihat dari penindakan ekspor ilegal yang 99,5 ton ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi tersebut. Bea Cukai hadir untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keberlangsungan industri nasional, mencegah penyelundupan, mengamankan penerimaan negara, dan memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Delita Riri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontakan Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore Rusdi di Nunukan. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan yang sehat dan cuaca di Kota Palangkaraya sendiri cerah. Rusdi, bagaimana di Nunukan?
0: Sama Nunukan, cerah berawan. Berarti untuk seluruh Kalimantan kurang lebih ya cuacanya hari ini ya, Dewi.
1: Di
0: Ya, Dewi, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara sore ini, rekan Dewi?
1: Ya, baik Rusdi, ini terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Diskominfo Kalimantan Tengah yang menggandeng media pemerintah untuk mensukseskan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rusdi.
0: Baik Dewi, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Rusdi dan juga pendengar. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kalimantan Tengah menggandeng media pemerintah dalam rangka mensukseskan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Dalam rangka HUT RI ke-81 tentunya kita akan melakukan koordinasi yaitu dengan Biro Admin terkait bagaimana teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya.
3: Dinas Komunikasi Informatik Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi publikasi dan dokumentasi dalam rangka mendukung peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia Seksi Humas dan Dokumentasi Diskominfo Santik Kalimantan Tengah Perawati mengatakan rapat tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh unsur yang terlibat agar pelaksanaan publikasi dan dokumentasi berjalan optimal selama rangkaian kegiatan berlangsung. Selain itu, Diskominfo juga akan melakukan peliputan terhadap seluruh rangkaian kegiatan HUT RI mulai dari Anjang Sana, Ziarah dan Tabur Bunga, Huma Betang Naik, hingga berbagai agenda lainnya. Untuk mendukung penyebar luasan informasi, Diskominfo Santi juga menyiapkan desain publikasi serta menyusun surat edaran terkait pemasangan spanduk, penayangan konten di media sosial dan videotron.
2: Teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya dan juga menyiapkan ID card. Jadwal kita juga akan berkoordinasi dengan Kesbang terkait pengukuhan paskibraka yang tentunya ada beberapa jadwal juga terkait lomba-lomba yang kami keinginannya adalah teman-teman media itu juga meliput kegiatan-kegiatan Pemprov seperti Anjang Sana, kemudian Ziarah dan Tabur Bunga, kemudian bakti sosial dan lomba-lomba yang diselenggarakan dan rencananya nanti kegiatan ini dilakukan di Bundaran Besar.
3: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Tengah Ika Lelunu memastikan PWI mendukung penuh pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh insan pers untuk turut menyukseskan kegiatan melalui peliputan yang profesional serta mematuhi seluruh tata tertib yang telah ditetapkan panitia.
4: Kita PWI mewakili organisasi media yang ada di Kalimantan Tengah tentunya mendukung penuh kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia yang pastinya kita mengimbau kepada teman-teman ketika kegiatan nanti mungkin bisa mengikuti tata cara dan aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia sehingga kegiatan bisa berlangsung hikmat, tertib, dan lancar, tidak ada masalah pada saat pelaksanaan. Jangan sampai acara yang sakral itu dirusak dengan pemandangan-pemandangan yang kurang tepat.
3: Ika juga berharap pemerintah dapat menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai bagi awak media selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya penyediaan area khusus bagi wartawan bukan untuk membatasi ruang gerak peliputan, melainkan agar jurnalis tetap dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mengambil gambar, foto maupun rekaman suara sehingga jalannya upacara yang sakral tetap berlangsung khidmat, tertib dan lancar. Adapun rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah mitra, diantaranya TPRI, LPPRRI, Persatuan Wartawan Indonesia, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Masing-masing pihak memiliki peran dalam mendukung publikasi, peliputan, penyiaran, hingga dokumentasi visual seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Rusdi, di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengakhiri lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya RV. Halo RV, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Halo Rusdi, ini sore sudah agak mereda ya, agak bersahabat ya. Tapi tadi siang, aduh cuacanya ngajak kelahi kayaknya Rusdi.
0: Hujan lebat ya? Panas.
1: Panas.
0: Panas ya?
1: Panas banget.
0: Biasanya, biasanya kalau gitu kode malam itu agak ini bisa hujan ringan hingga
1: ya,
0: sedang.
1: Tuh, Tarakan tuh kecenderungannya tuh malam atau dini hari itu hujan. Tapi kalau sudah siang, satu orang mataharinya dua.
0: Kurang lebih nenukan ya. Baik, RV ada informasi apa untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, RV?
1: Oke, untuk sore ini terkait dari program atau upaya dari Pemprov Kaltara untuk memperkuat kebijakan beasiswa Rusdi.
0: Baik, RV silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi di RRI Nunukan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul di masa mendatang dengan merangkul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Kaltara ke dalam tim pengelola beasiswa. Berikut laporan Setia Widadi.
2: Mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTISI ya, karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya, ya harus kita apa namanya kafir semua Pak.
3: Analis kebijakan ahli madya Biro Kesra Setda Kaltara Haji Basmar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran serta waktu pendaftaran yang terbilang mepet pada tahun ini menjadi bahan evaluasi besar bagi jajarannya. Untuk itu Biro Kesra akan memperluas pelibatan elemen pendidikan termasuk APTISI bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Dewan Pendidikan dalam meramu skema beasiswa di tahun-tahun mendatang.
2: Selama ini kan kita bukan saja di Biro Kesra saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari Pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan, kita libatkan ya, mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTISI, ya karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara, ya, ya harus kita apa namanya kafir semua Pak, ya baik di dalam maupun di luar, ya ini kemarin kan ribut kenapa justru sampai keluar, mohon maaf di Politek Sosi itu udah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu okay. Untuk khusus ya, sehingga ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ini karena pertahapannya itu adalah mepet sekali waktunya.
3: Haji Basmar juga menambahkan selain pembinaan tim pengelola, Biro Kesra juga akan mengoptimalkan ruang sosialisasi dan kanal aduan publik. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan mahasiswa di Kalimantan Utara mendapatkan akses informasi yang merata dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat. Melalui keterlibatan aktif para akademisi swasta dalam penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltara berharap bantuan pendidikan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkesinambungan. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Kembali bersama Rusdi di Nunukan. Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 7 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPDKutim 99.4 FM. Yeah.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.